Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat...
1: Itu Mapro 2, saat ini sudah pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Sumihar dari BMKG Ranai yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya Kak Sumihar, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik. Kalau mbaknya sendiri gimana mbak?
1: Alhamdulillah baik dan tetap semangat ya. Sepertinya pagi ini cerah ya Kak Sumihar.
2: Benar banget mbak.
1: Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Oke mbak, terima kasih mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa, 9 Juni 2026. Adanya belokan angin atau shear line dan nilai kelembapan udara lapisan atas sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan namun masih berpotensi terjadi hujan ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Laut dan Pulau Bunguran. Pada malam hari, secara umum kondisi dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadi guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peringatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Rosneti.
1: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumihar ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, terima kasih Mbak.
1: Baik teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 ya, akhir ini kita kayak sering banget ya dengar salah satu penyakit yang bernama pneumonia ya. Jadi teman Pro 2, pneumonia ini atau bisa biasanya dikenal dengan paru-paru basah ya, itu seringkali identik dengan dampak buruk dari asap rokok. Namun teman Pro 2 ya, jadi infeksi paru-paru akut ini juga ternyata bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Nah, menurut data WHO, pneumonia ini merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Tanpa disadari, udara di dalam rumah itu bisa menyimpan berbagai partikel yang berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan lansia. Teman Pro 2, beberapa faktor pemicu bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah ya. Jadi agar lebih waspada teman Pro 2, berikut adalah penyebab pneumonia yang selain rokok di sekitar kita yang mungkin jarang kita sadari. Yang pertama itu ada debu yang menumpuk di kipas angin. Nah, siapa nih yang kipas anginnya kayak jarang banget dibersihkan ya, mungkin udah berbulan-bulan gak dibersihkan, debunya lebih tebal ya daripada kipasnya sendiri. Bahkan ketika kita menghidupkannya itu, debunya itu terhirup oleh kita ya teman Pro 2. Jadi kipas angin yang jarang dibersihkan itu akan menjadi sarang debu, sarang tungau, dan spora jamur ya. Saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Dan jika terhirup terus-menerus, partikel ini teman Pro 2 dapat mengiritasi saluran pernapasan dengan intensitas yang sering, maka dapat memicu infeksi paru-paru ya. Nah, selanjutnya teman Pro 2, penggunaan bedak tabur ya. Makanya sekarang ini kayak dari medis itu anak bayi yang baru lahir itu tidak dianjurkan untuk menggunakan bedak tabur ya. Kebiasaan menggunakan bedak tabur ini teman Pro 2, terutama ya pada bayi dan anak-anak, itu memiliki resiko tersendiri. Partikel halus bedak tabur itu sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Pada akhirnya hal itu dapat memicu peradangan. Nah, jika peradangan semakin parah, maka dapat berujung pada pneumonia aspirasi. Teman Pro 2, itu tadi ada kipas angin yang menumpuk debu ya yang jarang dibersihkan, kemudian ada penggunaan bedak tabur, dan masih ada beberapa penyebab lagi yang menyebabkan penyakit pneumonia selain asap rokok. Namun tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

kedua. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.
4: Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Natama Pro 2 ya. Kita sering banget ya dengar jantung pisang dan sangat mudah ditemukan dan harganya pun terjangkau ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jantung pisang merupakan salah satu bahan pangan tradisional yang masih banyak diolah masyarakat Indonesia. Selain mudah ditemukan, teman Pro 2, bahan ini juga memiliki cita rasa yang khas dan kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu olahan yang populer itu adalah tumis jantung pisang ya. Hidangan ini memiliki perpaduan rasa gurih dan sedikit manis yang membuat cocok disantap sebagai lauk pendamping nasi hangat. Teman Pro 2 dilansir dari Hello Sehat. Jantung pisang mengandung serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan. Konsumsi makanan berserat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama ya. Selain serat teman Pro 2, jantung pisang juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kandungan tersebut berperan dalam mendukung fungsi tubuh agar tetap berjalan dengan baik ya. Teman Pro 2, jantung pisang itu biasanya untuk ibu hamil itu memang sering banget dianjurkan untuk konsumsi jantung pisang ya. Jadi memang selain seratnya itu juga vitaminnya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi bagus banget nih teman Pro 2 kalau kita makan jantung pisang, enak lagi ya. Aku suka banget itu ya. Nah teman Pro 2, jadi dengan berbagai manfaat yang dimiliki oleh jantung pisang, tumis jantung pisang itu layak menjadi salah satu menu sehat keluarga. Selain nikmat disantap, makanan ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu. Teman Prodo, saat ini sudah pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Prodo, kita masuk ke Beranda Asta Cita, moderasi beragama. Nah, teman Prodo, Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Keberagaman tersebut perlu dijaga agar tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Perbedaan merupakan bagian alami dari kehidupan bermasyarakat ya. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai tanpa memandang latar belakangnya. Nah, tema Produa, menghargai perbedaan berarti menerima keberadaan orang lain dengan sikap terbuka. Sikap ini dapat mencegah munculnya konflik dan kesalahpahaman di lingkungan sosial. Moderasi beragama mengajarkan keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran beragama. Nah, nilai ini mendorong masyarakat untuk hidup rukun di tengah keberagaman. Persaudaraan yang kuat tumbuh dari rasa saling menghormati dan rasa saling percaya ya. Nah, hubungan yang baik akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Teman Produa, generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat persaudaraan di era digital. Mereka harus bijak menggunakan media sosial dan menghindari penyebaran informasi yang memecah belah. Menghargai perbedaan merupakan langkah penting untuk menjaga persatuan bangsa. Dengan memperkuat persaudaraan, masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, teman Produa, ya itu tadi terkait menghargai perbedaan dan memperkuat persaudaraan. Enggak terasa teman Produa, saat ini sudah pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya aku Rosnepi pamit undur diri untuk pada hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan nanti teman Produa di siang santai kamu akan ditemani oleh rekan lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Prodo, teman terbaik kamu.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya di 105,9 FM Pro 2 RRI Ranai. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada. Di pukul 10.08 menit waktu saat ini kembali di Pro 2 Santai Siang. Kamu bakal ditemani oleh aku Devi Harta ya teman Pro 2. Dan kita akan bersama hingga di pukul 15 ya waktu Indonesia Barat nanti. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini ya, tetap semangat tentunya. Dan untuk yang setia selalu monitor siaran kita, terima kasih ya. Untuk yang udah setia dari tadi pagi hingga sekarang, mudah-mudahan selalu terhibur dengan pindahan informasi, baik itu juga lagu-lagu pop Indonesia maupun lagu-lagu pop mancanegara yang kita hadirkan. Nah, ternyata untuk teman-teman Pro 2 ya, ternyata di siang hari ini dia bakal temani kamu dengan ragam informasi. Dan buat kamu yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia, kamu juga bisa bergabung ya di via WhatsApp-nya Pro 2 tentunya. Nanti sebutkan judul lagu yang ingin kamu dengar. Ya nanti bakal kita putarkan ya sambil beraktivitas, sambil dengerin lagu kesayangan kamu. Ya mudah-mudahan tetap semangat dan pastinya tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Akhirnya untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada, masih menemani kamu ada Zara, Leola dan juga Miki Zia. Apanya dong ya? Nah, siapa sih yang gak kenal ya, kalau anak Gen Z ya, itu pasti tahu ya filmnya Warkop DKI teman Pro 2 itu. Komedinya legend banget ya teman Pro 2. Nah, ini salah satu peran ya, pemeran dari Warkop DKI yaitu Indro ya, baru saja merilis lagu dengan berjudul Aku Rindu. Ini merupakan lagu curahan hati dari Indro ya, yang kangen akan personil Warkop ya di eranya ya teman Pro 2. Jadi Warkop DKI ya merupakan film legend juga ya, bertema komedi, di mana Warkop Indro merilis lagu jelang penayangan film terbaru Warkop DKI. Lagu bertajuk Dan Aku Rindu dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus rekan seperjuangannya di Warkop ya. Dan Indro juga menegaskan bahwa dedikasi ini sepenuhnya ditujukan bagi Dono selaku rekan ikonis yang membangun masa kejayaan Warkop DKI, dan Kasino sebagai sosok cerdas yang menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari grup mereka teman Pro 2. Ia juga tak melupa menyoroti Nanu dan Rudy Badil sebagai dua anggota awal yang meletakkan pondasi kuat dalam sejarah panjang Warkop tersebut ya. Nah, seperti yang diberitakan bahwasanya sejujurnya lagu ini didasari ya, ingin ngomong kepada para anggota tutur Indro ya teman Pro 2 dalam wawancara tersebut. Ia juga mengatakan karya musik ini dihadirkan sebagai ruang personil bagi Indro untuk mencurahkan rasa kehilangan serta kerinduan mendalam yang selama ini ia pendam sendiri terhadap pilar pembentuk identitas Warkop DKI tersebut. Nah, dikemas dengan nuansa yang hangat, sederhana namun syarat akan makna emosional, bait-bait lirik dan dalam lagu ini ditulis langsung oleh Indro dengan kolaborasi bersama Darmawan dan juga Nurul Huda Mansyur ya. Dan lagu ini juga diproduksi oleh Falcon Pictures ya. Kemudian menggandeng orkes Nunung CS guna menggarap aransemen musik yang cukup apik teman Pro 2. Dan aktor yang saat ini menginjak usia 68 tahun tersebut mengaku sangat bersyukur lantaran pesan emosional dan kedalaman rasa rindu yang ia tuangkan dapat tersampaikan sekaligus dirasakan dengan baik oleh masyarakat luas selaku pendengar teman Pro 2. Jadi itu tadi ya kisah pilu terkait lagu yang baru saja dirilis oleh Indro ya, yang merupakan salah satu anggota Warkop ya, dan di mana ini juga bertepatan pada perilisan film Warkop DKI terbaru tentunya.

0: બસ આપે આપે આપે
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meretap lalu. Wow.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, untuk teman-teman Prodo masih menemani kamu ya di siang hari ini, dan sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita informasikan untuk teman-teman Prodo saat ini di kawasan Sepempang dan sekitarnya lagi hujan ya, hujannya deras ya. Jadi buat kamu yang dari arah Ranai mau ke arah Sepempang ataupun sebaliknya ya, nah mungkin juga bisa depending dulu, ataupun kalau memang keperluannya itu penting ya, kenakan jas hujan juga ya. Oke, buat yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati. Dan di siang hari ini kita kembali di menghadirkan pilihan lagu-lagu pop mancanegara, dan kita juga akan menghadirkan pilihan informasi untuk kamu semua teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Bahkan untuk teman-teman berdua dimanapun berada, itu tadi Bibi Raisa, I'm Amazed. Ya, sudah kita hadirkan di siang hari ini. Ya, udara semakin dingin teman-teman berdua, karena hujannya juga semakin deras. Sayup-sayup terdengar mungkin suara rintik hujan di luar ya. Oke, nah teman-teman berdua, biasanya kalau konser ya, banyak fans yang menggunakan handphone. Nah ya, biasanya banyak keluhan dari para fans. Ini kebalik ya, iya ini selebnya yang mengeluh teman-teman berdua, yaitu ada penyanyi Madonna.

York City pada Jumat malam ya teman Pro 2. Di mana sesi tanya jawab tersebut dimoderatori oleh Anderson Cover ya, yang membahas berbagai hal mulai dari film itu sendiri hingga first kreatif lokasi syuting hingga ketenaran peserta perkembangan pribadi Madonna ya. Cover juga menyinggung saat evaluasi penonton menyebut setiap ponsel penonton telah dikunci dalam kantong penyimpanan khusus Yorn ya, dan tidak dapat diakses sampai setelah acara berakhir. Teman Pro 2 Madonna juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan baru dan terus-menerus untuk mendokumentasi segala sesuatu, dan hal itu telah mengubah cara orang hidup. Namun ia konsisten pada satu hal ya, ia meminta untuk para penggemarnya selalu utamakan penampilannya ya. Dan dalam sesi itu pula Madonna menyebut dirinya menikmati pengalaman berduet dengan Sabrina Carpenter di Coachella beberapa waktu lalu, sekaligus mengungkapkan keterkejutannya melihat lautan ponsel yang merekam alih-alih melihat wajah penonton ya. Jadi ia juga mengatakan menari dalam bentuk apapun di antara kelompok orang manapun adalah pengalaman yang tribal. Namun menurut Madonna, ekspresi tersebut bisa kini ternodai oleh ketidaknyamanan semua orang untuk menikmati momen itu saat mereka masih berada di dalamnya, teman Pro 2. Nah seperti itu ya, jadi dia meminta fansnya itu lebih sibuk ke penampilannya ya, ketimbang terlalu banyak mendokumentasi selama acara tersebut.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Baik, untuk teman-teman Pro2 itu tadi Without You, Without Me ya, darinya Halsey sudah kita hadirkan di siang hari ini. Dan terima kasih buat kamu yang masih stay dengerin Pro2 nih, teman Pro2. Dan untuk panduan waktu sudah pukul 11.33 menit. Sebelumnya kita informasikan juga ya bahwasanya masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya teman Pro2 itu pada pukul 11.49 menit. Dan jelang kita nantikan tanda maksudnya waktu sholat fardu zuhur, kita dengarkan yang berikut ini. Tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Akhirnya untuk teman-teman Broadway itu tadi ada Mahen dengan Pura-Pura Lupa ya. Sudah kita hadirkan di siang hari ini teman Broadway, dan terima kasih buat kamu yang masih stay dengerin Broadway ya, sambil menikmati waktu istirahatnya di siang hari ini ataupun tengah menikmati makan siang ya, masih dengan kondisi gerimis ya, tampak cerah tapi masih gerimis ya di kawasan Sepumpang dan sekitarnya nih teman Broadway. Nah, iya, tapi untuk yang tengah beristirahat siang ya, selamat menikmati, dan kita juga masih menghadirkan pilihan yang berikut ini. Tetap stay tune di Produk Teman Terbaik Kamu.

kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Yun, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan.

0: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
1: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Agar untuk teman-teman Broadway itu tadi Firza dengan Janji. Nah, buat kamu yang punya janji ya di siang hari ini, barangkali janji untuk kondangan ataupun janji untuk makan siang bareng ya. Oke, selamat menikmati teman Broadway. Iya, kalau punya janji dikonfirmasi dulu ya jika berhalangan hadir, supaya yang dijanjikan tidak berharap kehadiran kamu teman Broadway ataupun menunggu ya. Nah, kita masih menghibur kamu dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia. Berikut ini tetap stay tune.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Agar untuk teman-teman Pro 2 nyaman darinya Atmes Kamaleng yang sudah kita hadirkan di siang hari ini, teman Pro 2. Iya, mudah-mudahan rasa nyaman yang selalu kamu harapkan ya juga bisa selalu menenangkan ya teman Pro 2. Iya, mungkin rasa nyamannya setelah tadi hujan gak terlalu panas ya. Oke, masih DB hadirkan ya, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita juga bakal update informasi sport ya teman Pro 2 seputar zona olahraga untuk kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada dua warga negara Indonesia yang positif.
1: Kakak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh gitu ya.
2: Iya gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, dek. Jangan nonton TV mulu.

Pagi untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada, Zipa Magnolia dengan Sampai Kapan. Ya, sudah kita hadirkan ya teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Dan masih di Pro 2 Santai Siang bareng Devi ya, menemani kamu. Nah teman-teman Pro 2, kita ke informasi dulu ya. Kali ini ada nama Capu ya, yang menjadi satu-satunya pemain yang tampil di 3 final Piala Dunia. Nah teman-teman Pro 2, Capu tercatat sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil di 3 final Piala Dunia FIFA secara beruntun. Legenda sepak bola Brazil itu tampil pada final Piala Dunia di tahun 1994, kemudian ada di 1998 dan juga 2002. Nah ya, dari 3 penampilan tersebut, 2 diantaranya berakhir dengan gelar juara bagi Brazil, dan Brazil juga sukses menjadi juara dunia pada edisi di tahun 1994 dan 2002. Sementara pada final Piala Dunia di tahun 1998, Brazil harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Prancis di partai final. Nah kemudian teman Pro 2, catatan tersebut juga menjadikan Capu sebagai salah satu pemain dengan pencapaian paling langka dalam sejarah sepak bola dunia. Rekor itu juga menegaskan konsistennya tampil di level tertinggi selama lebih dari satu dekade. Sepanjang karir internasionalnya, Capu mencetak 5 gol dan membukukan 142 penampilan bersama tim nasional Brazil. Ia juga dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik dalam sejarah sepak bola. Hingga kini rekor tampil di 3 final Piala Dunia masih belum mampu disamai pemain manapun. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan nama Capu sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Brazil dan dunia.

0: jagat sepak bola dunia sedang ditulis. Tahun 2026 ini, panggung sepak bola paling bergengsi tidak lagi milik satu negara, melainkan milik satu benua. Untuk pertama kalinya, tiga kekuatan besar, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, bersatu padu menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Bukan hanya soal kolaborasi tiga negara, turnamen ini mencetak sejarah dengan format baru yang melibatkan 48 tim peserta dan total 104 pertandingan yang akan mengguncang dunia selama 39 hari penuh. Meksiko kembali mengukir tinta emas sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Dengan Stadion Azteca yang legendaris tiap menggelegar laga pembuka dan akan membakar semangat dunia sejak hari pertama. Amerika Serikat sebagai penyedia panggung terbanyak dengan 11 kota penyelenggara, Amerika Serikat siap memanjakan miliaran pasang mata dengan fasilitas super modern dan stadion-stadion kelas dunia yang siap menggelegar laga-laga krusial hingga partai final nanti. Kanada sebagai debutan tuan rumah, mereka membuktikan bahwa Toronto dan Vancouver bukan sekedar pelengkap, tetapi pilar penting dalam mobilitas penonton di wilayah utara. Kota Toronto dan Vancouver telah bersolek indah, siap menghadirkan kehangatan budaya dan semangat baru bagi para penggemarnya. Per Mei 2026, persiapan di Estadio Azteca sedang dalam tahap finalisasi detail kecil. Sementara di Amerika Serikat, perhatian tertuju pada pemasangan rumput alami di stadion yang biasanya menggunakan rumput sintetis seperti MetLife. Tiga negara dengan zona waktu berbeda, iklim yang mulai menantang karena gelombang panas di beberapa wilayah Amerika Serikat, hingga isu keamanan di Meksiko. Peluit pertama akan ditiup di Estadio Azteca, menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar yang pernah ada di muka bumi, Piala Dunia 2026. Tiga negara, 16 kota, satu benua, dan satu tujuan, menyajikan turnamen sepak bola paling megah yang belum pernah ada sebelumnya, Piala Dunia FIFA 2026.
1: Sahabat bola RRI Ranai, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah Piala Dunia dan tentang perjalanan Piala Dunia FIFA, sahabat bola ya, yang bermula dari tahun 1930. Nah, kalau sekarang sahabat bola, kita bakal bercerita atau membahas tentang kesiapan tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, biar nggak simpang siur ya, sahabat bola, kita dengarkan langsung dari ahlinya, sang pengamat bola di Kota Ranai. Ada Bung Aldi yang akan memaparkan atau bercerita, berbicara tentang kesiapan tiga tuan rumah atau tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 nanti.
2: Baik, puncak Piala Dunia tahun 2026 ini sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh FIFA akan berlangsung di tiga negara, yakni di Amerika Serikat, kemudian di Kanada, dan juga di Meksiko. Pelaksanaannya itu nanti akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Nah, yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini adalah sejarah baru. Bagaimana FIFA menambah jumlah peserta dari yang sebelumnya 36 negara peserta Piala Dunia, ini bertambah menjadi 48 negara, termasuk tuan rumah yang otomatis lolos sebagai peserta Piala Dunia, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan kemudian yang juga menjadi sejarah baru adalah pelaksanaan dari Piala Dunia itu sendiri dilaksanakan di 3 negara. Sepanjang sejarah Piala Dunia sejak tahun 1930, baru pelaksanaan itu diadakan secara serentak pada tahun 2002 ya, kalau tidak salah itu pelaksanaan secara bersama antara Jepang dan Korea Selatan. Nah, itu yang dilaksanakan secara bersama. Namun pada Piala Dunia 2026 ini, pelaksanaan perhelatan akbar sepak bola dunia ini dilaksanakan di 3 negara. Kemudian kalau kita berbicara lagi tentang 3 negara ini, Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan Meksiko, memang Amerika Serikat menjadi tempat terbanyak, artinya kota terbanyak yang menyelenggarakan Piala Dunia 2026, yakni di 11 kota. Sementara di Kanada sendiri ada 3 kota, dan kemudian di Meksiko sendiri ada 2 kota penyelenggara. Dan tentunya kota-kota penyelenggara ini memiliki stadion sepak bola yang sudah dinyatakan sah atau resmi dapat menjadi stadion tempat pertandingan sepak bola akbar di dunia ini. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai kondisi cuaca di 3 negara ini. Tadi dikatakan bahwasannya di Amerika Serikat sendiri ada tempat 11 kota sebagai pelaksana Piala Dunia, kemudian di Kanada 3, dan kemudian juga di Meksiko ada 2. Jadi seluruhnya ada 16 kota yang menjadi tempat pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini. Masing-masing diperkirakan memiliki kondisi cuaca yang berbeda-beda. Namun secara umum dapat dikatakan atau sebagian besar, misalnya di Amerika Serikat sendiri, terutama di pantai timur New York, itu tepatnya juga di Philadelphia, Boston, dan Miami, memiliki suhu berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius. Tentu ini merupakan kondisi cuaca yang cukup panas nanti ya, bagi para peserta yang bermain di 3 kota ini. Kemudian ada di Dallas, kemudian Houston, Kansas City, dan Atlanta. Ini suhunya lebih ekstrim lagi. Diperkirakan nantinya pada puncak pagelaran Piala Dunia ini akan mencapai antara 32 hingga 47. Maaf, hingga 32 hingga 40 derajat Celcius. Jadi barangkali dapat kita membayangkan bagaimana kondisi cuaca di negara ini, khususnya di Dallas, Houston, kemudian Kansas City, dan Atlanta, merupakan kondisi yang panas, yang dapat di atas rata-rata dari suhu udara di Indonesia dalam kondisi yang panas. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kami kira ya, bagi peserta-peserta terutama dari negara Eropa, karena kita tahu sejarah Piala Dunia ini, selama pelaksanaan Piala Dunia diadakan di benua Amerika, maka hampir katakanlah lebih dari 90% itu dijuarai oleh negara dari benua Amerika sendiri, seperti Brazil yang
sampai sekarang ini sudah merebut 5 kali trofi Piala Dunia, kemudian diikuti oleh Argentina yang sudah 3 kali menjuarai Piala Dunia, dan kemudian Uruguay yang pertama kali merebut trofi Piala Dunia ini yang pertama itu bernama Piala Jules Rimet karena disesuaikan dengan nama penggagasnya, Bapak Jules Rimet. Nah, kecuali di tahun Piala Dunia di tahun 1958 yang diadakan di benua Eropa, di Swedia. Di situ Brazil yang pada masa itu memiliki si pemain legendarisnya Pele berebut juara dan memecahkan rekor atau mitos ya, bahwasanya dari tim benua Amerika Latin tidak mampu menjadi juara di benua Eropa, akhirnya terpecahkan di tahun 1958 itu. Ketika itu pemain-pemain Brazil selain diperkuat legendaris Pele juga ada seperti Garrincha, Papa dan lain-lain. Kemudian juga sebaliknya, ketika bermain di Amerika Latin, maka tim-tim papan atas dari Eropa akan sangat sulit merebut juara. Namun itu dipatahkan pada tahun 2014 yang lalu. Ketika itu Jerman, tim Jerman yang sampai sekarang sudah merebut trofi Piala Dunia sebanyak 4 kali dan pada tahun 2014 itu berhasil merebut trofi Piala Dunia yang keempat kalinya di Brazil. Ini juga memecahkan mitos bagaimana peluang, meskipun dari persentasenya agak jauh berbeda ya. Dan pada pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini bukan tidak mungkin tim-tim Eropa dari Jerman, Perancis misalnya yang kemarin pada tahun 2022 lalu menjadi runner-up akan dapat berpeluang untuk merebut trofi Piala Dunia, termasuk tim-tim Eropa lainnya seperti Portugal, Inggris, ya, dan kemudian juga Belanda yang kami kira memiliki peluang-peluang untuk dapat bersaing dengan tim-tim lainnya di Piala Dunia tahun ini. Nah, kemudian kembali kepada masalah cuaca itu, ada memang tidak seluruhnya di benua Amerika ini bersuhu panas. Di Amerika Serikat, khususnya yang di pantai barat, yaitu di Los Angeles, San Francisco, dan Seattle, itu suhunya rata-rata boleh dikatakan cukup adem ya. Diperkirakan ini antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Jadi bagi tim-tim Eropa ataupun tim-tim di mana saja dari benua Afrika ataupun Asia yang bermain di Los Angeles, San Francisco dan Seattle ini memiliki sedikit keuntungan terhadap masalah cuaca dibandingkan dengan dua wilayah yaitu di pantai timur dan di bagian tengah Amerika Serikat sendiri. Kemudian kalau melihat ada dua kota di Kanada sebagai tempat pelaksanaan pertandingan Piala Dunia ini, yakni di kota Toronto dan Vancouver. Ini pada saat itu memang di Kanada sendiri sedang diperkirakan sebagai musim panas. Namun kalau melihat suhu udaranya diperkirakan itu antara di Toronto khususnya antara 20 hingga 27 derajat. Jadi lebih kurang dengan sama kondisi suhunya di beberapa kota di Indonesia yang memiliki suhu relatif sejuk ya. Dan kemudian di Vancouver itu lebih sejuk lagi, itu ada sekitar suhunya diperkirakan
antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Nah, kemudian pelaksanaannya di Meksiko ada 3 kota, yakni di Meksiko City, kemudian di Guadalajara dan Monterrey. Nah, kalau di Meksiko sendiri, itu Meksiko City, itu suhu udara diperkirakan antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Jadi ini merupakan keberuntungan juga bagi tim-tim dari negara-negara peserta Piala Dunia 2026 yang bermain di kota ini. Kemudian juga di Guadalajara agak sedikit panas, namun tetap cenderung sejuk, yakni 20 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian juga di Monterrey itu antara 28 hingga 38 derajat Celcius, merupakan suhu yang terpanas dari 3 kota yang dilaksanakan di Meksiko. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari 3 negara ini memiliki 3 negara dengan 16 kota sebagai tempat pertandingan Piala Dunia memiliki suhu yang beragam. Nah, suhu yang beragam itu mulai dari suhu yang sangat panas sekali, kemudian sedang, dan kemudian agak sejuk. Menjadi perhatian penting kami kira dari para peserta Piala Dunia, pemain-pemain dan pelatih mereka, ya, terutama tentunya dari negara Eropa sendiri yang memiliki kondisi suhu di negara mereka rata-rata sejuk. Tentunya mereka harus cepat dapat beradaptasi dengan tempat di mana mereka nanti akan melaksanakan pertandingan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini. Begitu kira-kira.

0: Holy.
1: Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif.
2: Kakak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak?
3: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
2: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak?
3: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar. Ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, dek. Jangan nonton TV mulu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Zain Malik dengan Bitter ya teman Pro 2 sudah kita hadirkan. Ya sudah kembali cerah ya kondisi cuaca kita. Dan buat kamu yang sore ini punya nanti sore banyak jadwal ya, barangkali jadwal latihan ataupun jadwal kemanapun ya teman Pro 2, pokoknya selamat menikmati. So tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhirnya untuk teman Pro 2 itu tadi adalah Laufey dengan Together Tatos Look Get Together ya, teman produser kita hadirkan nih di siang hari ini dan masih tetap semangat menjalankan aktivitas ya. Nah, teman Pro 2, iya ini ada informasi dari musisi papan atas Indonesia yaitu Raisya Andriana. Baru saja sukses mengejutkan seluruh penonton lewat kehadiran bintang tamu istimewa asal Korea Selatan yaitu musisi Sun Si Kyung, mendadak muncul pada pagelaran konser hari kedua yang bertajuk Love and Let Go pada Minggu 7 Juni kemarin ya, di bertempat di Senayan Jakarta nih teman Pro 2. Jadi kemunculan mengejutkan musisi tersebut terjadi tepat di bagian pertunjukan setelah pelantun lagu tersebut menyanyikan lagunya yang berjudul Serba Salah selesai tampil. Skirt, guys, kita akan datang jauh-jauh naik pesawat sampai langsung latihan, kata Raisa ya. Dirinya juga kemudian memberikan beberapa petunjuk mengenai jejak karir internasional sang tamu rahasia sebelumnya, sebelum memanggilnya ke panggung ya. Dan teman Pro 2, Raisa juga sempat memberikan ucapan yang penuh kekaguman. Panggung seketika gempar ya, disusul gemerlap cahaya lampu ponsel penonton mengiringi langkah kaki sang aktris menuju tempat pertunjukan. Keduanya lalu membawakan lagu Endless Love karya Lionel Richie yang dirilis pada tahun 1991 dengan penghayatan yang penuh yang mendalam ya. Dan kejutan juga berakhir karena kedua penyanyi ini juga memberikan bocoran materi lagu kolaborasi terbaru yang sangat spesial. Karya musik yang belum pernah dirilis tersebut yang berjudul Heaven Now ya, akan dijadwalkan akan dirilis secara resmi pada tanggal 19 Juni tahun ini teman Pro 2. Nah, ya itu tadi ya informasi yang kita rilis dari rri.co.id. Dan juga masih menemani kamu menghadirkan pilihan informasi lainnya, tetap stay tune.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

balik lagi di program Ngerti Bola ya, tempatnya ngobrol santai dan pastinya obrolan seru ya seputar sepak bola dunia. Kata Mempro 2, Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi yang spesial banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, ada Meksiko dan juga Kanada. Nah, karena tuan rumah ini 3 negara ya, banyak pecinta sepak bola yang penasaran apakah nanti akan hadir 3 mas

yang bakal terinspirasi dari budaya Amerika, alam khas Kanada, dan nuansa ya Meksiko yang penuh warna dan juga energi. Yang pastinya teman Pro 2, kehadiran maskot ini selalu jadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia dan ditunggu para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kita tunggu aja nanti kejutan resmi dari FIFA seperti apa nanti ya teman Pro 2. Nah, kita sampai di sini dulu obrolan ngerti bola untuk kali ini. Sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Selamat menikmati momen-momen sepak bola ya, semangat dan terus dukung sepak bola dunia hanya di Pro 2 RRI.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Welcome untuk teman-teman Pro 2 itu tadi Coldplay dan juga BTS My Universe. Ya, sudah kita hadirkan di siang hari ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, BTS ya sedang mengelilingi dunia lewat tour mereka yang bertajuk Arirang ya. Dan Indonesia, ya, tepatnya di Jakarta juga bakal jadi tujuan konser mereka ya. Nah, beberapa tiket konser dari BTS World Tour Arirang ini sudah mulai dijual hari ini ya. Dan ternyata teman Pro 2, BTS akan kembali menyapa penggemar di Jakarta melalui BTS World Tour Arirang in Jakarta. Dan konser tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 malam yaitu akhir tahun mendatang ya, 26 sampai 27 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pertunjukan ini menjadi konser pertama BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir. Jadi kehadiran seluruh anggota menjadikan konser tersebut sebagai momen yang telah lama dinantikan oleh para ARMY ya. Penjualan tiket konser melalui skema ARMY Membership Presale dimulai hari ini ya, Selasa 9 Juni 2029. Dan penjualan berlangsung pukul 12 hingga 22 secara eksklusif di aplikasi tiket.com. Dan informasi tersebut juga diumumkan melalui unggahan akun Instagram @imei_Indonesia yang mengingatkan penggemar untuk mempersiapkan akun sebelum antrian dibuka. Penggemar juga diminta memastikan status ARMY membership masih aktif sebelum mengikuti penjualan tiket ya. Berdasarkan laman penjualan promotor menyiapkan 6 kategori tiket di mana harga tiket mulai dari Rp2.105.000 untuk kategori cat 3, sementara kategori tertinggi adalah VIP fake cake ya dengan harga Rp5.775.000. Dan penggemar yang akan mengikuti pembelian tiket diimbau menyiapkan data diri pribadi yang diperlukan sebelum antrian. Data yang harus dipersiapkan nama lengkap, nomor induk KTP, tanggal lahir, serta kode membership versi yang masih aktif. Nah ya, kayaknya ini bakalan jadi war yang paling dinanti-nantikan oleh semua ARMY ya di Indonesia yang ingin mendapatkan konser, tiket konser yang akan berlangsung selama 2 malam di Indonesia, tepatnya 26 hingga 27 Desember mendatang.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: see if you would touch me.
1: Hai hai teman Pro 2, pecinta sepak bola. Ya, balik lagi di program Ngerti Bola. Ya, tempatnya ngobrol santai dan pastinya obrolan seru ya seputar sepak bola dunia. Nah teman Pro 2, Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi yang spesial banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, ada Meksiko dan juga Kanada. Nah karena tuan rumah ini 3 negara, ya banyak pecinta sepak bola yang penasaran apakah nanti akan hadir 3

Amerika, alam khas Kanada, dan nuansa ya Meksiko yang penuh warna dan juga energi. Yang pastinya teman pro 2, kehadiran maskot ini selalu jadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia dan ditunggu para penggemar sepak bola di seluruhnya. Kita tunggu aja nanti kejutan resmi dari FIFA seperti apa nanti ya teman pro 2. Nah, kita

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Prodo teman terbaik kamu, selamat sore teman Prodo semua dimanapun berada. Balik lagi sama aku Vera Fernanda di Sore Ceria. Kali ini teman Prodo udah lama ya gak ketemu. Teman Prodo hari ini aku nemenin kamu di Sore Ceria mulai dari pukul 15 hingga ke pukul 20 malam nanti ya. Seperti biasa kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beragam informasi ya buat teman Prodo. Nah, sore ini nanti di pukul 16 tepatnya kita bakal ngobrol sama salah satu siswa di salah satu sekolah SMA di Natuna teman Prodo ya, terkait MBG dan juga KIP. Nah, di Sore Ceria nanti bakal ada narasumber, kita ngobrol sama dia tentang manfaatnya MBG ya. Kita tanya sama penerimanya langsung gitu ya, mereka-mereka ini yang menerima MBG, kira-kira VOV dari mereka itu seperti apa gitu ya. Oke, Tom Prodo, sebelumnya aku juga udah siapin lagu-lagu untuk Tom Prodo dengerin sore hari ini sambil nikmati waktu sorenya yang cerah ya setelah hujan tadi Tom Prodo. Oke, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Sudah pukul 16 lebih 4 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, sore hari ini di sore ceria untuk edisi 9 Juni 2026 bareng sama aku Vera Fernanda, dan kita bakal ngobrol satu topik yang cukup menarik dan penting ya untuk dibahas. Nah, Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajakin kamu ngebahas mengenai dua program pemerintah yang cukup bermanfaat ya untuk siswa, untuk remaja. Nah, jadi Teman Pro 2, sambil nungguin respon dari narasumber kita nanti yang bakal bergabung ya via telepon untuk ngobrol sama kita soal MBG dan KIP sore hari ini, Teman Pro 2 ya. Nah, berhubung pembahasan aku temanya sore hari ini adalah MBG dulu, KIP kemudian, dari makan gratis sampai kuliah gratis ya. Oke, jadi Teman Pro 2, kita bahas sedikit ya. MBG ini singkatan dari Makan Bergizi Gratis, program prioritas pemerintah lewat Badan Gizi Nasional yang targetnya itu anak sekolah, santri, ibu hamil, juga balita ya. Nah, tujuannya bukan cuma ngasih kenyang doang ya, tapi biar gizi anak Indonesia tuh tercukupi. Jadi stunting bisa dicegah, daya tahan tubuh naik, terus pas belajar juga lebih fokus karena gak lapar ya. Biasanya kita kalau perut kita ini belum kenyang atau kita lapar, itu biasanya susah untuk konsentrasi, bener gak? Oke, nah yang kedua tentang KIP ya, atau Kartu Indonesia Pintar yang biasanya anak-anak sekolah dapetin itu ya, Teman Pro 2. Nah, kali ini aku lebih ke persiapan untuk kuliah, jadi KIP kuliah. Nah, kepanjangan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini tuh bantuan dari Kemendikbud buat lulusan SMA atau SMK sederajat yang mau kuliah S1 atau D4 tapi terkendala biaya. Keuntungannya ada dua. Pertama, bebas bayar UKT atau biaya kuliah selama 8 semester. Nah, kedua, dapat uang saku tiap bulan. Besarannya tuh beda-beda tergantung wilayah. Mulai dari Rp700.000 sampai 1,4 juta per bulannya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian syarat utamanya itu masuk DTKS atau punya KIP sekolah sebelumnya, terus lolos seleksi masuk PTN atau PTS. Nah, jadi ini tuh bukan buat semua orang, tapi khusus buat yang emang butuh terus berprestasi juga ya. Nah, intinya Teman Pro 2, kalau MBG itu ngurusin masa sekarang biar kenyang, KIP itu kuliah ngurusin KIP kuliah itu ngurusin masa depan biar enggak putus kuliah gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sama salah satu siswa SMA di Natuna ya. Ada Adik Kara nanti Teman Pro 2, tapi setelah lagu berikut ini kamu stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 16 lebih 15 menit ya, waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, seperti yang tadi aku bilang ya, pembahasan kita sore hari ini di Sore Ceria mengenai MBG dulu, KIP kemudian, dari makan gratis sampai kuliah gratis ya. Jadi teman Pro 2, sekarang ini kan ada dua program gede ya dari pemerintah buat anak muda. Yang pertama ada MBG, makan bergizi gratis. Tujuannya biar kita belajarnya fokus, terus nggak mikirin perut keroncongan ya. Kedua ada KIP. Nah, buat yang mau lanjut kuliah tapi mungkin terkendala biaya. Nah, buat ngebahas ini, aku juga udah ngundang narasumber sore hari ini, salah satu siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ya. Ada Kara, yang dia ini dan teman-temannya udah ngerasain langsung nih manfaatnya dari MBG. Jadi kita tanya-tanya lah ya sore hari ini. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore Kara.
1: Halo, halo Kak Vera.
0: Oke, Kara gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini selesai ujian ya Kak. Jadi udah merasa lega dan alhamdulillah baik untuk saat ini.
0: Alhamdulillah, jadi seminggu ini ya lagi ujian ya ternyata ya. Ujian kenaikan kelas ya Kara ya?
1: Iya Kak, ujian semester akhir.
0: Oke, dan hari ini ujian terakhirnya, hari terakhirnya nih?
1: Benar, hari terakhir.
0: Oke, alhamdulillah sudah dilatih. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya, bisa naik ke kelas Amin. 12 dengan nilai yang Amin. Bagus juga. Oke.
1: Terima nah, kasih Kak.
0: Oke. Nah, hari ini udah dapat MBG Kara?
1: Alhamdulillah sudah Kak.
0: Iya. Kita langsung aja karena tema kita sore hari ini ya mengenai MBG ini. Jadi mungkin kita kenalan dulu ya Kara, buat teman-teman yang lain mungkin yang mendengarkan kita sore hari ini. Ya, silakan Kara.
1: Oke, terima kasih Kak Vera. Halo teman Pro 2 dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan ini. Jadi perkenalkan, nama aku Kara Fiers Rahmadani dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Dan teman-teman boleh panggil aku Kara. Untuk saat ini aku menduduki kelas 2 di Semansa. Dan mungkin kalau teman-teman kenal aku dari genre, aku merupakan social media inspirator putri Kepulauan Riau tahun 2025.
0: Oke, nah jadi Kara ini teman-teman salah satu siswa yang cukup aktif ya di Natuna. Iya, jadi sering ketemu di berbagai kegiatan juga ya, karena RRI juga sering kolaborasi sama sekolah-sekolah ya untuk acara-acara. Jadi kita kenal dan kita ajak ngobrol Kara sore hari ini. Dan ini juga bukan pertama kalinya ya Kara ya ngobrol di Pro 2 ya.
1: Alhamdulillah udah lumayan ya Kak.
0: Iya, oke. Nah, Kara mungkin sekarang udah kelas 2 naik ke, mau naik ke kelas 3 ya. Nah, mungkin sudah ada gambaran cita-citanya, mungkin ke depan mau kuliah jurusan apa, mungkin udah kebayang ya.
1: Alhamdulillah udah kebayang, tapi masih berangan-angan nih Kak.
0: Iya, masih meraba-raba juga ya, karena mungkin masih ada

0: nuansanya. Mm-hmm. Jadi kalau nggak salah, pertama kali MBG ada di Natuna itu pertama kali di adanya tuh di Semansa, teman-teman. Jadi itu kalau Kara ingat-ingat lagi, tepatnya itu pas MPLS angkatan 2025.
1: Oh iya, berarti mau hampir 1 tahun ya?
0: Bener kak, udah hampir nih, karena bentar lagi kan MPLS lagi, jadi udah sekitar 1 tahun.
1: Iya, jadi kalau nggak salah juga sekolah pertama ya yang dapat MBG pas waktu itu ya.
0: Bener kak.
1: Oke, berarti udah lama ya. Terus biasanya nih menunya apa-apa aja nih Kara, setiap hari itu apakah bervariasi, beda-beda, atau emang ada jadwalnya, misal Senin ayam, Selasa ini gitu, apa gimana Kara?
0: Oke, kalau untuk Kara selama ini mengamati dari menu-menu MBG untuk di Natuna lumayan variatif, dan kadang-kadang MBG-nya itu naik tingkat nih kak. Misalnya ayam goreng aja, tiba-tiba minggu depan udah mulai seperti ayam ricis gitu. Terus udah mulai-mulai lagi nih explore menunya gitu kalau Kara lihat. Tapi tetap kebutuhan seperti protein, karbohidrat atau sayuran atau vitaminnya itu tercukupi. Contohnya yang paling sering itu pastinya tempe dan tahu, dan juga seperti perdaging-dagingan, telur, dan juga pastinya ayam sih kak yang paling sering.
1: Oke. Tapi itu mungkin tiap sekolah beda-beda juga ya Kara ya.
0: Mungkin itu sesuai dengan dapurnya sih kak. Mungkin ada dapur yang megang 3 sekolah, jadi kurang lebih mirip atau enggak gimana tuh Kara kurang tahu sih kak.
1: Oke. Ya, karena untuk di Natuna sendiri udah ada beberapa dapur ya, sesuai dengan wilayahnya gitu ya. Nah, kalau untuk Kara sendiri biasanya menu yang paling kamu tunggu-tunggu apa nih Kara?
0: Kalau yang paling aku tunggu-tunggu tadi itu aku ada mention ayam ricis nih kak, karena Kara sendiri sukanya yang agak pedes-pedes gitu. Jadi kalau misalnya ada menu yang sesuai nih dengan selera Kara, Kara seneng banget. Contohnya itu ayam ricis tuh.
1: Iya. Itu juga jarang-jarang ya. Maksudnya di Natuna kan nggak ada jual ya, gitu ya. Mungkin ada tapi mungkin baru-baru ini. Nah jadi ya pasti teman-teman antusias lah ya, excited sama menu-menu yang beda gitu ya Kara ya.
0: Benar.
1: Oke. Nah, kalau untuk menu-menunya itu apakah kalian bisa request gitu ketika abang-abang dari SPPG gitu ya datang nganter, apakah kalian, kadang aku lihat ini ya Kara, lihat konten-konten orang ya, itu mereka kasih kertas untuk request gitu ya, menu ini dong kak, ini dong, burger dong gitu. Kara dan teman-teman pernah nggak kayak gitu?
0: Kebetulan kak, kebetulan banget nih. Mungkin saat pertama kali menduduki kelas 11, bangku kelas 2, itu Kara pernah pas lagi hits-hitsnya MBG sama teman Kara request kak. Dan juga MBG atau SPPG di sekitar wilayah Semansa itu kan ada sosmed yang aktif ya kak. Jadi sering update menu, dan juga di situ banyak komentar anak-anak Semansa yang kadang request. Terus juga kadang MBG itu tuh variatif dan kreatif banget nih kak. Nanti tiba-tiba datang 2 orang yang berkostum seperti Batman, Spiderman datang, terus juga mengantarkan menu yang sudah di request oleh anak tersebut, dan mostly itu anak Semansa.
1: Iya, lucu ya, menarik ya. Untuk teman-teman SMA pasti menciptakan suasana yang seru lah ya di sekolah kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, requestan itu ternyata di ini kan ya, direalisasikan ya sama abang-abang SPG-nya ya ternyata ya.
0: Benar. Ternyata abang-abang SPG-nya itu Gen Z juga kadang-kadang
1: Iya kan, aku juga lihat ya beberapa akun medsosnya mereka lumayan aktif, konten-kontennya juga kreatif ya.
0: Benar.
1: Oke. Nah, jujur aja ya Kara, sebelum ada MBG terus sama sesudah ada MBG kira-kira

0: yang Kara rasain, apakah ada bedanya gitu? Ada nggak sih bedanya yang kerasa nggak pas jam pelajaran siang itu mungkin lebih fokus atau gimana? Karena kayak yang aku bilang di awal ya, tujuan dari MBG ini, makan bergizi gratis ini, memenuhi nutrisi anak-anak sekolah supaya ketika belajar itu jadi fokus, konsentrasi gitu ya. Karena kalau dalam kondisi lapar itu biasanya kita nggak fokus ya, nggak konsen ya. Gimana Kak Raffi Ovi dari kalian yang anak-anak sekolah?
1: Oke, kalau misalnya di sekolah Kara nih Kak, pembagian MBG-nya itu kan sekitar jam 10, jam 11 mendekati istirahat kedua, yaitu jam 12-an gitu kan Kak. Nah, itu kan jam-jam lapar banget kan Kak, jam perut bunyi gitu. Nah, jadi kadang anak-anak tuh excited banget kalau ada mobil MBG. Nah, mobil MBG ini suaranya tuh khas banget Kak, ada nit nit nit gitu. Jadi kamu tuh suka jadiin candaan, MBG datang, MBG datang, dan mereka tuh excited sama MBG itu. Dan juga kalau Kara perhatikan teman-teman Kara saat sudah mengkonsumsi MBG itu, perbedaannya kayak kita melihat orang setelah makan aja sih Kak, pasti senang, moodnya keisi lagi, energinya tuh ke charge lagi. Dan juga kalau untuk fokus, mungkin karena udah kenyang, udah senang, pastinya lebih fokus dan meningkatkan konsentrasi Kak.
0: Nah mungkin ya sebelum ada MBG juga teman-teman pastinya makan di kantin ya. Tapi bedanya ini kan rutin ya, maksudnya tepat waktu. Misalnya setiap jam 11 setiap harinya, dan teman-teman itu makannya barengan, sama-sama semuanya makan gitu. Kecuali ya bagi yang nggak mau mungkin ya, atau ada alergi, atau ya dia emang nggak berkenan mungkin dia nggak makan. Nah mungkin itu ada nggak perbedaannya, misalnya Kara, di teman-teman Kara yang Kara lihat ya, misalnya dulu ada yang makan, ada yang nggak, tapi sekarang ya jadinya karena MBG ya makan semuanya setiap siang gitu.
1: Kalau dari Kara nih Kak, saat melihat teman-teman Kara sebelum adanya MBG itu pastinya ada yang di dalam kelas aja, ada yang di kantin, ada yang udah sibuk-sibuk eksplor makanan di kantin. Nah, Kara tuh pasti bertanya-tanya ya Kak, apakah mereka bawa uang jajan hari ini? Apakah mereka sudah makan dari pagi? Apakah mereka sudah bawa bekal? Nah, itu karena adanya MBG, Kara bisa melihat atau mengukur bahwa orang tersebut ini makan gitu loh MBG-nya. Jadi sudah disimpulkan ternyata mereka nih makan dan mengkonsumsi MBG ini. Gimana ya Kak jelasinnya, itu pasti paham ya Kak?
0: Iya, jadinya karena ada MBG nih, maksudnya semuanya jadi setara ya. Maksudnya makan satu,
1: Benar.
0: makan semua, nggak ada lagi yang
1: Benar.
0: nggak makan. Mungkin ya karena ada ya, mungkin di antara kita ya teman-teman yang pas-pasan mungkin ya tidak
1: Benar.
0: bawa uang jajan mungkin, atau bawa bekal sendiri kayak gitu ya.
1: Benar.
0: Nah terus biasanya kan sebelum MBG itu kan dapat uang jajan ya Kara. Nah, kalau sekarang apakah Kara masih dapat uang jajan setelah ada MBG?
1: Oke, jadi ini pertanyaan favorit Ibu Kara banget. Kalau misalnya hari ini tuh lagi pembagian uang jajan untuk per minggu nih Kak, kebetulan Kara per minggu uang jajannya. Jadi Ibu kayak suka bilang, simpen uang ya kan udah ada MBG, kok masih lapar kan ada MBG, ada MBG, ada MBG. Dan ternyata banyak anak-anak di kelas Kara yang menabung karena sudah ada MBG. Jadi kita bisa merasakan dampaknya ternyata pas ada MBG kita bisa lebih saving money nih. Terus juga kalau untuk Kara tetap dikasih uang jajan, tapi Kara alokasikan lagi uang jajan tersebut untuk kebutuhan yang lainnya. Biasanya ini anak semansa, anak semansa, anak SMA ini ribet-ribet gitu ya Kak, banyak banget.
0: Iya, bener-bener, apalagi banyak kegiatan lainnya ya. Jadi berarti Kara termasuk orang yang nabungin ya, nabungin uang jajannya ya, dari yang biasanya uang jajan untuk dipakai untuk jajan di sekolah atau untuk makan di sekolah, jadinya karena udah ada MBG bisa ketabung untuk hal-hal lainnya gitu ya.
1: Benar.
0: Iya, Nah, itu pembahasan kita mengenai segmen kita yang pertama tentang MBG ya, Kara. Nah, kalau yang kedua mengenai KIP ini, Kartu Indonesia Pintar, mungkin ya dari Kara atau teman-teman sekitar yang Kara tahu, apakah ada yang menerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar ini, Kara?
1: Oke, kalau misalnya dari Kara sendiri, Kara bukan penerima KIP atau PIP, tetapi untuk teman-teman di lingkungan kecil, contohnya di lingkungan kelas, itu ada teman-teman Kara beberapa yang mendapatkan manfaat dari KIP atau PIP ini, Kak.
0: Oke. Nah, kalau untuk KIP kuliah, mungkin Kara pernah dengar nggak? Itu biasanya untuk anak-anak yang kelas 3 ya, yang sebelumnya dia juga dapat KIP ini, tapi bisa dipakai untuk pas kuliah gitu, untuk apa, kayak beasiswa gitulah untuk kuliah negeri gitu biasanya. Pernah dengar nggak? Mungkin kakak kelasnya yang kemarin-kemarin?
1: Kebetulan Kara punya nih kak teman yang kakak kelas dan mendapatkan bantuan KIP atau PIP. Iya. Nah, jadi pas mau masuk kuliah itu setelah daftar dan diterima, contohnya misalnya keterima SNBP. Nah, sebelum kita finalisasi itu tuh ada syarat untuk kayak kalau misalnya kamu penerima PIP atau KIP, kamu bisa mengajukan. Nah, jadi sebelum kita finalisasi, itu tuh kita mengajukan PIP dan KIP. Nah, nanti UKT kita otomatis rendah ataupun kita tidak membayar UKT sesuai dengan ekonomi keluarga.
0: Oke, jadi gitu ya. Kalau menurut Karan ya, sebagai walaupun Kara tidak sebagai penerima ya, tapi Kara melihat teman-teman atau kakak kelas yang menerima manfaat dari KIP ini, itu gimana menurut Kara adanya program ini untuk anak-anak yang mungkin terkendala dengan biaya ya?
1: Kalau Kara melihat teman-teman Kara, sasaran dari PIP dan KIP ini sudah tepat sasaran untuk teman-teman Kara kalau Kara lihat, dan juga cara teman-teman Kara menggunakan dana PIP atau KIP itu digunakan secara baik Kak, untuk kebutuhan sekolah. Contohnya ada nih teman Kara yang mendapatkan bantuan, lalu dia membelikan uang tersebut menjadi tas sekolah. Dan itu dia gunakan sehari-hari untuk sekolah karena tas sekolahnya kebetulan sudah rusak. Jadi Kara bisa melihat hal sekecil itu saja bisa menolong dia, apalagi dengan sisa-sisa uang yang ada pastinya bisa menunjang akses pendidikan dia.
0: Oke, jadi tepat sasaran kalau kayak gitu ya ceritanya. Ya, kadang takutnya yang ditakutkan ketika mendapat bantuan seperti itu malah untuk dibelikan hal-hal lain gitu ya, maksudnya yang nggak menunjang keperluan sekolah. Jadi mudah-mudahan teman-teman Kara tidak termasuk ya orang-orang yang seperti itu.
1: Nah, dan kebetulan dan kebetulan Kak, di Semansa itu kalau misalnya kita menerima bantuan PIP atau KIP, itu ada bukunya dan ada catatannya. Jadi nanti guru melihat uang itu digunakan untuk apa, dan guru kadang membina dan membimbing juga agar uang tersebut tidak dibuat untuk foya-foya nih Kak.
0: Oke, iya. Jadi kan itu kan ditransfernya langsung ke rekening siswa ataupun orang tuanya gitu ya, maksudnya nggak lewat guru biasanya. Tapi guru tetap ini ya, memantau ya untuk penggunaannya ya. Bagus-bagus ya, kayak gitu sih, keren. Oke. Nah, kalau dari semua ini ya, dari dua program pemerintah yang kita bahas ini, Kara mungkin ada mau nitip pesan gak nih buat pemerintah, mungkin ya buat program MBG atau KIP ini ya, mungkin ada yang pengen ditambahin atau requestnya kayak apa, atau info tentang KIP ini harus disosialisasiin lebih gencar gak sih? Mungkin ada dari teman-teman yang kurang paham atau tidak tahu mengenai ini gitu, Kara.
1: Oke, pertama kalau dari MBG untuk programnya itu sudah bagus, Namun mungkin kalau di daerah lain itu ada gono-gininya ya kak, mungkin ada kasus atau enggak sampai penyalahgunaan kekuasaan, mungkin itu harus segera dibenahi ya sama pemerintah, harus sering-sering dipantau dan melakukan sidak atau pengecekan. Untuk kalau di daerah Natuna sudah bagus, dan juga kalau untuk KIP karena melihat sasarannya sudah tepat sasaran, namun tetap juga sama kalau di daerah-daerah lain itu kan ada penyalahgunaan kekuasaannya sampai ada kasus korupsi. Nah, jadi itu yang harus dibenahi oleh pemerintah, memantau dan memastikan bahwa KIP itu tepat sasaran. Jadi juga kalau untuk teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan bantuan tapi merasa harus dibantu, teman-teman bisa langsung mengajukan ke guru dan nanti pasti guru bantu bimbing sampai mendapatkan kartu KIP itu.
0: Oke, luar biasa sekali ya saran nih dari salah satu siswa SMA ya, yang mereka ini benar-benar orang yang terlibat langsung gitu, yang menerima program yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah ini. Mudah-mudahan terdengar dan ada solusi ke depannya ya. Oke, thank you Kara untuk obrolan kita sore hari ini, singkat tapi padat tapi ini berisi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ngobrolin hal-hal yang seru lainnya ya Kara, jangan bosan-bosan untuk kakak undang ya untuk jadi narasumber di sore ceria ataupun jaga malam. Thank you, mudah-mudahan nilai UASnya bagus ya.
1: Amin, terima kasih kak.
0: Iya, dan lancar-lancar sekolahnya, semoga juga cita-citanya tercapai nanti. Dan kita jumpa lagi lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Tom Rodo, itu tadi ya perbincangan kita, ngobrol-ngobrol sore kita sama Kara, salah satu siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur yang dia ini juga merupakan duta genre kemarin ya untuk Kabupaten Natuna, kemudian juga pernah di provinsi juga kemarin teman Produa. Luar biasa sekali untuk anak-anak SMA, karena kita tuh harus mendengar yang seperti ini ya teman Produa, yang orang-orang yang terlibat langsung atau merasakan langsung dari program-program presiden ini yang kita bahas sore hari ini, yaitu MBG dan KIP ini. Oke, sampai di sini dulu sore ceria khusus untuk pembahasan MBG dan KIP sore hari ini teman Produa, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bakal ngobrolin hal lainnya dengan anak muda lainnya tentunya ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan
1: Rambo
2: apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

makin sering terlihat ya, terutama saat menyantap makanan yang langsung dipegang dengan tangan seperti ayam goreng, seafood, atau makanan pedas berbumbu lainnya. Nah, alasannya agar tangan tetap bersih, makanan tidak langsung tersentuh oleh kulit, dan terasa lebih higienis ya, Tom Rodua. Nah, jadi banyak orang mengira memakai sarung tangan otomatis itu membuat tangan lebih steril ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu penggunaan sarung tangan tidak menggantikan kebiasaan mencuci tangan ya. Jadi kalau digunakan terlalu lama atau tidak diganti dengan benar, sarung tangan itu bisa menjadi media perpindahan kuman, sama seperti tangan yang tidak dicuci ya. Nah, selain itu, hal yang juga sering terlewat adalah tidak semua sarung tangan plastik itu dibuat untuk kontak langsung dengan makanan, nomor 2. Jadi ada penjelasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat ya, dia menjelaskan bahwa bahan yang bersentuhan dengan makanan atau food contact itu harus dinyatakan aman sesuai tujuan penggunaannya. Maka dari itu, sarung tangan yang memang diproduksi untuk makanan atau food contact safe tadi umumnya aman digunakan ya. Nah, jadi nomor 2, sarung tangan untuk keperluan lain seperti kebersihan rumah atau untuk medis itu belum tentu dirancang untuk kontak langsung sama makanan. Nah, oleh karena itu ya, memilih sarung tangan tidak bisa asal plastik aja nih. Peruntukannya harus jelas ya. Kalau dalam praktik sehari-hari, mencuci tangan dengan benar tetap menjadi langkah paling penting. Jadi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik ya, merupakan dasar utama menjaga kebersihan saat makan atau mengolah makanan. Nah, untuk makanan biasa, untuk makan biasa terutama makanan yang matang ya, tangan yang sudah dicuci bersih umumnya cukup aman dan lebih praktis dibanding menggunakan sarung tangan sekali pakai tadi, nomor 2. Ya, jadi memakai sarung tangan plastik saat makan itu tidak otomatis lebih aman dibanding tangan yang dicuci bersih ya. Yang paling penting justru dua hal nih, yaitu menjaga kebersihan tangan dan memastikan bahan yang digunakan itu memang aman untuk kontak dengan makanan gitu ya. Oke, nomor 2, untuk informasi kita kali ini aku akses dari cnnindonesia.com.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo sudah pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita bakal bergabung bersama Prodo RRI Jakarta untuk mengikuti MLC Music Lab Chat untuk edisi hari ini 9 Juni 2026 ya. Nanti ada bintang tamu untuk malam hari ini, ada Cindy Bernadette dan juga Agatha Baby Tom Prodo selama 1 jam ke depan. Stay tune terus di Prodo FM ya, jangan kemana-mana, stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman Pro 2 bareng sama gue Elandek Tusandaru. Dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, Teman Pro 2 di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, Teman Pro 2 yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Si malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Oh, aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi aku
1: pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill? Oh, duration.
1: Sebenernya
0: ya?
1: Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh, iya.
1: Gak mau lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya, iya, iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak keluar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya kayak gitu, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan, yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Ya. Say healthy, yeah. Benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih teman produ, mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu, yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Oh, ya, pertama kali ngedance?
1: Itu, iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Oh,
1: sampai SMP. Ikut juga ada akademinya juga.
0: Oh.
1: Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Lomba dance akhirnya. Wow, wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya.
0: No, ya?
1: Sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Mm-hmm. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Oke.
1: Jadi dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Oh, iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Oke. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Gitu. Baru-baru ini juga golfing. Mm-hmm. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya betul, iya. Aku ngeliat kayak oh, kayaknya seru deh. Let's just try it.
0: Iya. Meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. Mm-hmm. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay,
1: there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like okay sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course,
1: oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya.
0: Uh-huh.
1: And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy.
0: Uh-huh.
1: And katanya she liked it.
0: Oh, yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Aku kayak, thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: Sebenarnya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku cuma juga gitu kalau lagi nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus
0: okay,
1: aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off,
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya, cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Walaupun
1: sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya bener.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper juga.
0: As a rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy kayak

0: let her ride gitu kan,
1: iya.
0: Kayak wah.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya dance type.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya,
0: Swiss. Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
3: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke. Okay.
1: Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Oke.
1: Okay. Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Oke.
1: Okay. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah. Jadi mau di gimana ini? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah. Then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
3: Iya benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya Sum gemas nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
3: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
3: Iya,
1: benar. Jadi sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu. Iya,
0: betul.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, benar.
2: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
2: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
3: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy. Yep. It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Tapi btw, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih, Gat?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke.
3: Okay. End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes, yes.
1: biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, biasanya WA gitu.
0: WA call.
3: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun. Ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak enggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak enggak struggle-nya sebenarnya?
1: Enggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses enggak pernah ada kayak sesuatu yang aku enggak suka atau enggak sesuatu yang aku enggak cocok gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Ah. Iya iya iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha. Sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru enggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren. Norak
2: lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
3: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi juga sih she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau sih, memang mau.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: We had a TikTok dance.
0: Iya, serius.
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
3: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya ya,
3: harus ada TikTok
0: dan. Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. Mm-hmm. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten making gitu.
0: Okay.
3: Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
3: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu. Padanya gitu.
0: Oh.
2: Nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow. Besok kita langsung kerja nonstop. Kita begitu. Kita tek-tokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana? Terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive.
2: Competitive, yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu, maksudnya dia di generasinya dia lagi, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
2: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
3: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
3: Biar lebih confident.
0: Okay.
3: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
3: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
3: itu penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
3: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah ini betul. jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa bentar lagi tunggu aja gak
3: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah,
0: aku juga jangan sampai.
3: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya gak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
3: Skateboard
0: juga.
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song. Then I hope you really relate to it. Dan ngerasa, ya itu tadi, ego boost, confident. Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
3: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored, aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So
3: I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
2: Karena self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Pro 2 sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku Vera Fernanda pamit undur diri. Untuk kebersamaan kita kali ini, thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah monitor ya, dari pukul 15 hingga ke pukul 20. Nah, Tom Pro 2 nantinya di Pro 2 Jaga Malam. Untuk hari ini kamu bakal ditemani sama Harlan Kasma ya, ke pukul 24 malam nanti, dengan lagu-lagu hiburan dan juga ada beragam informasi buat Tom Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, menemani di ruang dengar kamu teman berdua di sepanjang hari ini. Oke, teman berdua, di jaga malam jangan galau-galau. Bareng aku Harlan Kasma hingga nanti menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu hiburan dan informasi. Oke, teman berdua, tetaplah di berdua teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman-teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arang Kasmaya. Dan saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di Jogja malam. Jangan galau malam-malam.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Areng Asma ya. Untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21:37 waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami sapa untuk kamu teman berdua yang lagi duduk santai atau teman berdua yang sudah tertidur ya, karena udah malam juga teman berdua ya. Oke teman berdua, barangkali kamu juga di malam ini lagi gak enak badan, cepat sembuh ya, istirahat yang banyak, minum obat, istirahat saja ya. Mungkin kalau kamu sering main handphone ya, ditahan dulu, di-off dulu. Kalau udah sembuh baru ya main lagi. Boleh sih main, tapi jangan berlebihan atau larut malam gitu teman berdua. Oke, teman berdua, untuk di malam ini yang kemana-mana lagu-lagu bagus sudah aku siapkan menjelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
0: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah...

0: Nah, tinggi?
1: Nggak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Embok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Nomor 2 teman terbaik kamu, saya ini suara matahari kita berapa ke 23 lebih 1 menit waktu Indonesia baru selamat malam. Baik teman berdua, untuk menemani dan mendengar kamu lagu-lagu jazz musik dari aku untuk kamu, tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh susah.

teman perduat di seluruh pendengar perduat teman terbaik kamu. Cukup sampai di sini kebersamaan kami untuk menemani teman perduat di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, mewakili seluruh kerabat kerja maupun tugas saya ringkas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rendah-rendah seperti itu.
1: Iya.
0: Model, jadi berdasarkan model. Gitu.
1: Berdasarkan modelnya. Tapi kan masyarakat kadang suka menganggap ya kalau gempanya besar nanti pasti akan tsunami. Sebenarnya apa yang menjadi syarat utama sebuah gempa ini bisa memicu tsunami, Pak Amin?
0: Tadi sebenarnya nomor satu gempanya 7, lebih dari 7.
1: Di atas 7.
2: Politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
3: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
2: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada Ramatama dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
2: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
3: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
2: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda ya di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini Rabu 10 Juni 2026 kami mengangkat tema Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa buka praktik. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam Kopi Pro 3 nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan, serta akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, ini telah mengungkapkan bahwasanya pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi namun belum berhasil melewati uji kompetensi sehingga belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin praktik. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat ini, ada sekitar 1000 lulusan fakultas kedokteran belum dapat praktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Nah, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Berdasarkan data dari Kemenkes sendiri, pendengar, ini ada ribuan peserta yang masih berstatus retaker atau mengulang ujian kompetensi. Artinya ini sudah pernah mengikuti uji kompetensi tapi belum lulus, sehingga mahasiswa ini mengikuti ujian ulang. Sebanyak 63% tercatat masih berada pada kategori mengurang dari 3 kali. Lalu sisanya sebanyak 37% ini lebih dari 3 kali mengulangnya. Nah, yang menjadi sorotan ini ada 297 peserta terancam kehilangan hak mengikuti ujian apabila gagal pada kesempatan berikutnya. Artinya tidak bisa ikut ujian lagi kalau semisal di ujian selanjutnya ini gagal nih. Banyak, sekitar hampir 300 peserta yang terancam. Kalau kita melihat kebutuhan dokter ya di Indonesia sendiri, menurut Kemenkes ini ya, Indonesia ini diproyeksikan butuh sekitar 255 dokter pada 2032. Sementara sekarang ini ada 162.000 dokter. Artinya kurang 93.000. Kalau kita melihat jumlah lulusan ya per tahunnya, sekarang ini antara 12.000 hingga 14.000. Kalau kita total hingga 2032 nanti, ini masih belum sampai 93.000 dokter. Artinya kita memang kekurangan dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, kenapa ini kita bisa kekurangan dokter? Apa karena uji kompetensinya ini terlalu sulit? Atau karena ataupun Anda kalau semisal disuruh memilih ya, kita bisa mencapai target dokter ini pada 2032, tetapi untuk tesnya uji kompetensi ini mungkin bisa lebih dipermudah, karena bisa saja ini tesnya karena terlalu sulit bagi para calon dokter itu. Tapi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda mau jika target dokternya terpenuhi tapi Anda ditangani oleh dokter-dokter yang mungkin belum sesuai kompetensi karena uji kompetensinya dipermudah supaya bisa mencapai target dokter, atau memang tetap seperti ini aja supaya kualitas dari dokter itu tetap lebih baik meskipun target jumlah dokternya masih belum terpenuhi di tahun 2032. Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, yaitu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Catatan peristiwa.
6: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu

0: anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
1: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktik. Indonesia masih menghadapi ancaman kekurangan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dokter Maki.
1: Ya.
0: Dokter Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dokter Maki?
1: Ya, kami berpandangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan ya yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
0: Baik, nah Dokter Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang ya, Dokter Maki ya?
1: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian koas ya. Saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan didikti dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi di dokter ini.
0: Baik, nah kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
1: Ya, saya rasa IDI ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas ya, karena memang terpisah dari dokter dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke IDI dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi IDI ini sendiri dan akhirnya malah terancam tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter dengan tanpa mengurangi menurunkan angka kompetensi seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga itu bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
0: Baik, berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dokter Maki?
1: Ya, benar sekali, karena memang distribusi dokter saat ini juga tidak merata dan masih sangat kurang dengan penduduk yang semakin meningkat ya. Dan saat ini juga kan dengan adanya penyebaran universitas-universitas dan fakultas kedokteran yang baru kan sudah banyak. Namun kalau misalnya pabrik pencetak dokter-dokter ini semakin banyak, namun standarisasi kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di akhir-akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna gitu dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
0: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dokter Maki ya?
1: Ya, sudah banyak.
0: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarikkah untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
1: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ini Dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya. Bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan semisalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang dimana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri ini juga masih jauh dari rata-rata gitu.
0: Baik. Nah, Dokter Maki, terkait juga ini ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
1: Oh, itu pasti, yang dimana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linear, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas, tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya, terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan. Sehingga akhirnya tidak menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
0: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI, Dr. Maki?
1: Maaf, bisa diulangi, Pak?
0: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional, menurut IDI seperti apa ini, Dr. Maki?
1: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya, baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali, hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokterannya ada, tapi fakultas rumah sakit pendidikannya ini tidak menunjang gitu, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah, inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu, dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
0: Baik. Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut ini, dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Maki?
1: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya bahwa dasar dari pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab ya, yang di mana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa tidak bisa di skip gitu ya, dengan adanya skill lab di tempatnya masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini telah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktik. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktik itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan, bukan hanya mempercepat tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama gitu.
0: Baik. Nah, Dokter Maki mungkin dapat memberikan pesan ini nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Pada dini hari ini kita membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter dan sebanyak 1000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa buka praktik. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya. Menurut Menteri Kesehatan sendiri, persoalan tingginya angka ketidaklulusan uji kompetensi ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan ya di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Nah, dari data tadi, data yang tidak lulus ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi pendengar terhadap institusi pendidikan kedokteran. Kalau ternyata banyak meluluskan mahasiswa kedokteran tetapi tidak lulus uji kompetensi, artinya kuotanya ini harus dikurangi sampai mereka bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Kalau ya yang lulus banyak nih dari fakultas, tapi yang bisa lolos uji kompetensi banyak juga, gimana nih jadinya, kan banyak yang nganggur. Lebih baik kualitas pendidikannya diperbaiki dulu, tapi yang bisa lulus itu sedikit dan bisa uji kompetensi dengan baik, dengan bisa lulus gitu. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga menerima berbagai keluhan ya dari peserta uji kompetensi ini. Salah satunya terkait beban biaya yang tetap harus dibayarkan meski mahasiswa tersebut tidak lagi mengikuti perkuliahan dan hanya mengulang uji kompetensi. Jadi masih tetap bayar nih meskipun udah lulus kuliah dan mengikuti uji kompetensi, kalau gagal pun tetap bayar lagi. Gimana nih menurut pendapat Anda nih? Ya, bisa di line telepon kami yang sudah saya singgung tadi ya. Kita coba sapa, ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Wiwi.
1: Selamat malam, selamat dini hari Om Wisnu.
0: Selamat
1: sehat
0: malam.
1: Selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu Ibu Wiwi, bagaimana?
1: Amin. Lama aku gak gabung ya.
0: Iya nih. Kemarin dicari-cariin tuh. Sama siapa? Lupa saya.
1: Berhubungan dengan adanya sekarang masalah dokter.
0: Iya.
1: Ya, aku makanya masuk.
0: Oke, okay. Kenapa nih?
1: Kemarin, aku akan cerita sedikit.
0: Iya.
1: Dapat rezeki dari Tuhan, masuk ke rumah sakit.
0: Siapanya Ibu Wiwi? Halo, Budi. Ibu Bude.
1: Ya, halo. Ya.
0: Yang masuk ke rumah sakit ini siapa?
1: Suamiku.
0: Oh.
1: Pertama
0: okay.
1: Aku. Mm-hmm. Aku masuk di baru satu hari suamiku nusul. Nah, tapi aku 3 hari aku udah sembuh, aku keluar. Suamiku barusan keluar kemarin.
0: Oke, tapi sudah sehat semua ya, Bu Wiwi ya.
1: Amin, alhamdulillah. Aku mau komentar masalah dokter ya, Wisnu. Sebetulnya sekarang ini banyak dokter yang masih dini. Boleh dibilang
0: prematur gitu ya.
1: Prematur ya, betul. Okay. Memang aku menyikapinya tidak seperti dokter yang spesialis. Karena di rumah sakit ini ada dokter yang boleh dibilang ya belum kontinu lah. Ya, karena aku dari dulu tuh selalu sama dokter Barkat yang udah profesional. Mereka tapi sudah gak ada. Jadi terpaksa aku masuk rumah sakit. Nah, sekarang ini aku menginginkan dokter-dokter yang profesional, boleh dibilang yang spesialis-spesialis itu untuk mengajak dokter yang baru-baru ini di belakangnya. Jadi mereka merasa langsung dokter yang baru itu mengikuti jejaknya.
0: Oke, okay, tandem gitu ya Bu ya?
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Jadi mereka akan tahu dokter yang spesial tadi merasa kita kan. Nah, habis itu lalu yang baru suruh merasa juga. Jadi nanti dikompromi seperti apa. Nah, itu
0: nih.
1: Mungkin jadinya nanti spesial ikut tahu ibaratnya TK ngikuti yeah. kelas 1 kan gitu. Nah soalnya ini barusan suamiku keluar juga
0: yeah.
1: jadi aku kemarin gak masuk aku karena dua-duanya di rumah sakit.
0: Oh iya iya.
1: Sekarang aku udah sembuh. Berhubung ini disuruh komentar, aku komentarkan okay. semuanya.
0: Pas banget
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi yang baru harus dididik dari mengikuti jejak yang spesialis okay. di belakangnya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat sehat malam. Selalu. Selamat dini hari ya. Sehat selalu. Iya menarik sekali nih ya pendapat dari Ibu Wiwi ini. Kalau misal pas koas ya biasanya itu. Dokter-dokter yang baru ini, calon dokter yang baru ini ya, disuruh tandem lah bahasa ininya, biasanya itu tandem. Jadi ngikutin atau melihat yang lebih profesional untuk melakukan tugasnya, dan dia bisa mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh yang lebih profesional ini. Ataupun yang masih baru-baru ini bisa mempraktekannya, tapi dibimbing lah oleh yang profesional ini. Ini menarik sekali nih, dari Ibu Wiwi di Cilacap. Jadi gak hanya murni dari uji kompetensi saja, bisa saja dari hal itu juga. Kita beralih ke Jogja, ada Pak Sarjio. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarjio.
2: Malam Mas Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam, kabar baik ya Pak Sarjio.
2: Baik, Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah, Pak Sarjio. Gimana nih pendapat Anda?
2: Jadi begini ya. Memang namanya uji kompetensi itu terdiri dari dua ya. Bidang knowledge ya, asal bidang kecakapan, skill lah itu okay. kecakapan penggunaan alat dan komunikasi.
0: Praktiknya lah ya.
2: Ya, praktiknya itu. Jadi kalau yang skill lah itu pengertian kompetensi untuk apa alat dan komunikasi rata-rata mungkin bisa lulus rata-rata ya. Biasanya. Tapi ini yang kompetensi bentuk knowledge-nya ini yang ujian dalam bentuk UTBK itu tidak apa kalau memang dia kemampuannya kurang biasanya ujian pertama ya tidak bisa lulus.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus biasanya dia yang kedua itu supaya bisa lulus ya kursus biasanya gitu ya.
0: Iya itu dia tuh kursusnya. Ada biaya lagi yang keluar.
2: Iya gitu. Ada kursusnya itu memang. Nah, dari kursus itu kalau sampai dia sudah kursus juga nggak lulus lagi. Nah, ini yang saya khawatirkan dari perguruan tinggi maaf ya mungkin yeah. yang swasta itu yang dari segi murid-muridnya memang mungkin dari sejak awalnya itu sebenarnya tidak bakat di pendidikan dokter.
0: Okay.
2: Dari segi apa ya logika apa berpikirnya itu mungkin tidak bisa cepat nyambung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya kalau seperti ini yang saya bayangkan seperti itu. Jadi sampai tidak lulus berikutnya itu artinya kemampuan dasarnya itu sebenarnya sudah kurang.
0: Perlu dipertanyakan ya, begitu.
2: Ya. Kalau misalnya nanti kalau dipermudah dan sebagainya itu juga agak berisiko sebenarnya.
0: Iya. Siapa juga yang mau ditangani oleh dokter?
2: Nah, menurut saya itu ya. Jadi, okay. Dan pemerintah sebenarnya menurut saya loh, kalau kekurangan dokter itu sebenarnya saya kira enggak ya sebenarnya.
0: Okay.
2: Ya kurang pun tidak juga ya. Karena penyebarannya aja.
0: Oh, belum rata.
2: Sejak awal itu menerapkan sistem yang saya anggap salah. Kenapa saya bilang salah? Zaman dulu waktu di awal-awal on 70-an, 80-an itu, itu modelnya kan seorang dokter setelah lulus kan ada namanya kegiatan KWS. KWS-nya kerja sosial.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu artinya kalau sudah kerja sosial, kalau pemerintah diangkat menjadi pegawai negeri.
0: Iya.
2: Jadi PNS, nah itu artinya bisa menyebar kemana.
0: Nah, okay.
2: Meskipun hanya 2 tahun, 3 tahun, ada pergantian terus. Kan si pergantian yang dia sudah 3 tahun, dia boleh kembali ke mana mau sekolah lagi dan sebagainya.
0: Oke, okay, baik.
2: Sekarang sekolah kan setelah lulus, uji kompetensi sudah, internship sudah dijalankan, langsung bisa ke sekolah. Nah, ini yang buat jadi penyebaran di daerah-daerah, jadi tidak okay. mungkin tersebar. Enggak dia memilih untuk menjadi seorang dokter spesialis
0: okay, baik.
2: Di lahan negara itu.
0: Ya.
2: Itu Mas Rasno. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Pak Sarjio menyoroti penyebarannya ya sebenarnya enggak kurang tapi penyebarannya itu untuk daerah 3T khususnya ini masih kurang nih. Lebih ngumpul di daerah-daerah perkotaan. Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Buria.
3: Selamat malam dini hari, hari dini hari Bang Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya.
3: Kepada Sabil sudah hadir Bang Sabil ya. Sehat selalu jarak juga ya. Bang Wisnu, ya. Sehat semua.
0: Alhamdulillah, senang, saya sendiri sehat.
3: Ada Bu Wiwi ya, Bu Wiwi senang Bu Wiwi ya. Sehat selalu buat Bu Wiwi sekeluarga semua ya. Pendengar-pendengar. Amin. Komentar ini Indonesia terancam kekurangan dokter sebanyak 1000 lulusan FK atau fakultas kedokteran belum bisa praktik. Kenapa ya Bang Wisnu? Jadi pertanyaannya di pendengar dong ya.
0: Saya juga bingung.
3: Ya memang sih kondisinya di mana 1000 lulusan fakultas kedokteran atau FK ini belum bisa berpraktik adalah sebuah apa namanya paradoks sistem sistemik ya sistemik yang sangat merugikan di tengah krisis kekurangan tenaga medis nasional di mana Indonesia masih diperkirakan mengalami defisit butusan ribu dokter umum dan spesialis begitu katanya. Yeah. Nah, jadi analisis ya mendalam nih Bang Wisnu masalah utama ujian kompetensi yang tertunda itu satu ya. Penyebabnya sih utama 1000 lulusan FK ini belum bisa berpraktik adalah karena mereka belum lulus uji kompetensi dengan beberapa di antaranya bahkan dilaporkan telah gagal berkali-kali. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah sistem evaluasi ujian tersebut terlalu kaku dan atau kualitas pembelajaran di berbagai FK di Indonesia tidak merata. Begitu katanya aku dengan tentang dua paralel sistem kesehatan juga evaluasi kurikulum dan standarisasi FK itu masuk solusi jangka panjang yang diperlukan ya kan. Nah jadi Bang Wisnu Wardana. Okay. Jadi kita solusi jangka panjang ini perlukan satu ini memberikan program lah apa namanya programnya itu bahasa begin ya kalau misalnya pendampingan intensif khusus bagi lulusan yang kesulitan lulus uji kompetensi. Terus mempercepat pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk mempercepat produksi dokter spesialis. Itu saja tanggapan komentar saya Bang Lukman. Selamat hari dini hari. Sehat Bang Lukman semua yang bertugas untuk pemancarnya. Salam sehat. Salam tangguh dari pendengar setia dengan Ria di Jakarta atau di tempat.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya Pak Leman, kabar baik Pak Leman ya.
4: Baik, alhamdulillah. Semoga Bang Wisnu juga datang.
0: Amin. Iya, langsung intinya saja, Pak Leman.
4: Iya, betul. Begini Bang Wisnu, betul. Jadi Indonesia itu kekurangan dokter yang profesional, betul.
0: Oke, kekurangan dokter profesional ya.
4: Iya, betul. Jadi apalagi yang di bidang keahliannya gitu kan. Ya, jadi apa namanya yang kalau menjadi dokter yang profesional itu mesti memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi jangan asal-asalan gitu kan. Asal-asalan mentang-mentang dia belum lulus lalu sudah melakukan praktek di suatu rumah sakit.
0: Iya, memang harus ada uji kom ini ya berarti ya.
4: Betul.
0: Harus melewati ini dulu.
4: Ya, meskipun segala sesuatu yang telah ditentukan gitu kan. Supaya masyarakat itu tahu.
0: Oke.
4: Okay. Namanya keahlian dia itu adalah dokter apa ya, keahlian di bidang apa yang dia miliki gitu Bang Wisnu. Jadi maksudnya apa namanya Indonesia ini kalau bisa ya ada dokter yang ahli khusus di bidangnya gitu Bang Wisnu.
0: Tapi kan banyak juga dokter-dokter spesialis nih Pak Leman.
4: Iya betul, tapi ada juga kan yang sifatnya kan dia tuh apa namanya belum ditentukan tapi dia sudah tugas Bang Wisnu gitu.
0: Okay.
4: Apalagi sampai dia membuka suatu klinik atau membuka suatu praktek gitu Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Jadi kita ketahui dulu status Bang Wisnu gitu.
0: Oknum ya.
4: Oknum.
0: Ya, oke.
4: Oknum yang tidak kita kehendaki Bang Wisnu.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam.
4: Bang Wisnu, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Paleman di Lampung, kita terakhir ya ke Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar baik ya Pak Soleh?
5: Alhamdulillah. Ini waktunya udah sempit langsung ke tema ya Pak.
0: Ya.
5: Jadi gini, kok bisa ya Mas di ini sampai kekurangan dokter ya? Padahal kan banyak ada kampus sekarang di kampus kedokteran itu orang-orang itu gimana sekolahnya gitu ya?
0: Nah,
5: saya baru kaget.
0: Dipertanyakan tuh.
5: Iya. kalau setahu saya ya Mas ya, itu di Malang, di Malang Jawa Timur itu kampus terbesar itu Universitas Kedokteran. Loh, kok bisa? Kata di Pro 3 ada yang bilang katanya sampai kekurangan dokter.
0: Iya.
5: Waduh, ini enggak main-main ini tentang kesehatan. Nah, sekarang kalau kurang beneran, kemudian dokter alumni udah tua-tua mereka,
0: terus
5: gimana penggantinya siapa ini?
0: Generasi.
5: Sedangkan ya, iya maaf ya, sedangkan orang sakit itu sekarang ya kita Allah alam nggak tahu. Saya dan Bung Wisnu mudah-mudahan semua warga besar RRI juga diberi kesehatan.
0: Yeah.
5: Kita kan namanya orang kan nggak tahu Bung Wisnu. Ya tiba-tiba sekarang entah itu besok lusa atau kapan tuntas sakit, kita kan ya jangan sampai. Tapi kan kita kan harus diapain sebelum selat. Terus kalau kita mau ke rumah sakit, oh dokter spesialis ini nggak ada Pak, dokter spesialis ini nggak ada. Nah, apakah kita nggak dipindah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini? Waduh, itu gawat sekali. Ini harus ini kalau poinnya dari saya gini, Pak Wisnu, harus ada keseriusan dari pemerintah untuk mencari dokter-dokter yang handal, yang berintegritas, yang sesuai dengan bidangnya. Contoh misalnya dokter ahli gigi harus harus mengerti tentang kesehatan gigi, kayak gitu contohnya. Hanya itu aja mungkin.
0: Oke, tapi tentunya kan juga ikut uji kompetensi dulu kalau semisal untuk mengetahui spesialitasnya itu, Pak Soleh.
5: Ya, iya, makanya itu untuk uji kompetensi itu kan nggak butuh waktu sehari dua hari, Bung Wisnu, itu kan berbulan-bulan kayaknya. Makanya itu mulai dari sekarang. Jangan pemerintah itu mengurusin apa, tolong ini untuk kesehatan ini ada yang ngurusin gitu loh, entah itu dari Menteri Kesehatan itu merekrut orang-orang yang apa itu 5 dulu atau 10 orang itu diuji kompetensi. Kalau memang sudah layak di bidangnya, okelah masukkan ke rumah sakit yang membutuhkan dokter. Gitu Bung Wisnu, terima kasih atas
0: baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaannya masih banyak nih yang belum bisa lulus, bahkan mengulang sampai 3 kali ini masih belum bisa lulus. Kalau semisal tahun depannya atau di kesempatan terakhir ini nggak bisa lulus, ada sekitar 300 ya tadi, hampir 300. Ini bisa kehilangan kesempatannya nih untuk bisa lulus sebagai dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Nanti bisa di sesi kedua ya dalam segmen Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri dan memuat sejumlah perubahan penting di antaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Hanya ada 20
2: dan... Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
2: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
3: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
2: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
3: Selain juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat zaman ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan
2: kita maju. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
2: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Barusan mungkin apa? 30 miliar?
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
3: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti salah satu masalah yang membuat Indonesia krisis tenaga kesehatan atau nakes. Ia mengungkapkan masih tingginya jumlah dokter yang belum berhasil lulus uji kompetensi Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, meski telah mengikuti ujian berulang kali. Bahkan hampir 1.000 dokter tercatat sudah 3 kali mengikuti ujian namun belum juga dinyatakan lulus. Budi mengatakan persoalan peserta yang mengulang ujian atau retaker menjadi salah satu keluhan yang banyak diterima pemerintah dari kalangan dokter. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 63% peserta retaker telah mengikuti ujian kurang dari 3 kali. Namun terdapat sekitar 37% peserta atau hampir 1.000 dokter yang sudah mengikuti ujian kompetensi sebanyak 3 kali namun belum juga lulus. Dan kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Di tengah kebutuhan dokter yang masih tinggi, kenapa justru banyak lulusan belum bisa praktik? Apakah ini terkait dengan standar yang terlalu tinggi? Apakah kualitas pendidikan yang belum merata? Atau mungkin ada persoalan sistemik dalam ekosistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan coba bahasnya bersama dengan dosen Fakultas Kedokteran UNS dan pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3.

0: waktu itu di pertengahan tahun 2025 sudah sempat mengemuka pertanyaan bahwa waktu itu ada sekitar 2.300-an mahasiswa yang sudah melakukan upaya mengikuti uji kompetensi dokter, tapi belum berhasil lulus. Nah, angka ini sebetulnya memang tentu bukan angka kecil, tetapi kita juga melihat dengan lebih jernih bahwa sejak ada uji kompetensi sejak tahun 2014 sampai dengan kemarin waktu itu di pertengahan 2025, sudah 140 lebih dokter yang lulus di uji kompetensi ini, yang belum lulus sekitar 2.300-an, sekitar 2% waktu itu yang disebut sebagai angkanya. Nah, menghadapi itu kemudian ada upaya-upaya kita dengan memberikan beberapa upaya. Saya dengan melakukan bimbingan khusus, kemudian juga kita memberikan diskresi bahwa sebetulnya kesempatan seorang mahasiswa kedokteran untuk dapat mengikuti uji kompetensi itu adalah sampai di 2 kali masa tempuh kurikulumnya, atau budayanya adalah 5 tahun sejak dia memasuki masa jenjang profesi. Nah, sudah sampai 5 tahun belum bisa lulus, memang ini menjadi masalah karena tadi sudah selesai masa studinya. Meskipun begitu, kemarin kebijakan Dikti di pertengahan 2025 adalah memiliki kesempatan untuk tetap boleh ikut ujian sampai dengan akhir tahun 2025. Ada kesempatan ujian waktu itu ada di bulan Agustus dan di bulan November. Nah, itu di sekitar 2.300-an yang sempat waktu itu muncul angkanya. Kemarin muncul berita bahwa masih ada sekitar 1.000 yang tetap belum bisa selesai. Walaupun sudah mendapat kesempatan sampai dengan diskresi di akhir 2025. Tapi kalau dulu 2.300 sekitar 2%, ya sekarang kalau 1.000 angkanya sekitar 1% dari total yang sudah lulus di UKBPD ini. Jadi mohon kita menempatkannya hati-hati. Tentu angka 1.000 bukan angka kecil, ya, tetapi nggak melihat yang sudah lulus sudah 140.000-an lebih, tentu ini menjadi angka yang menjadi beda dalam perspektifnya.
1: Baik. Nah, jadi apa sebenarnya Prof yang diukur dalam uji kompetensi dokter, dan apa saja yang indikator apa yang menentukan standar ini?
0: Baik, kita akan sampaikan dengan lebih jernih pelan-pelan. Kita sering mendapat kata-kata bahwa sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Benar memang bahwa para mahasiswa ini sudah menyelesaikan proses pendidikan di masing-masing fakultas kedokterannya masing-masing. Nah, kita sepakati waktu itu bahwa mengingat kondisi kita, maka masih diperlukan suatu uji kompetensi yang bersifat nasional dengan melakukan secara bersama-sama, ya, secara sistem nasional, menggunakan soal yang melalui proses penyaringan ketat, dilakukan dengan 2 model. Pertama dengan model namanya CBT atau Computer Based Test, ini untuk menguji sisi kognitif atau sisi pengetahuan, atau gampangnya sisi teori begitu. Dan di fase tahap berikutnya ada uji yang sifatnya praktek. Nah, jadi ada sisi teori, ada sisi praktek. Dua-duanya lah yang dalam satu paket, namanya adalah uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan dokter. Untuk dapat itu lulus, berarti harus lulus dua-duanya. Itu lulus di sisi teori, maupun lulus juga di sisi praktek. Nah, tentu dokter kan tidak hanya punya teori, itu juga butuh praktek. Maka dua-duanya harus lulus. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk menjamin bahwa lulusan dokter itu memang benar-benar teruji kompetensinya. Nah, yang kita lulus sekali lagi adalah benar sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan di fakultas dokteran, tetapi kan ada proses ujian juga yang sifatnya memang di nasional dengan uji kompetensi ini. Jadi yang terjadi, ya, tadi sekitar ya setelah 99% sudah lulus, tapi memang kita masih sedih bahwa masih ada sekitar 1% sekitar 1.000 tadi ya, yang itu yang saat ini belum bisa lulus atau kita sering menyebut sebagai retaker. Retaker artinya orang yang sudah pernah ujian tapi belum lulus, kita sebut dengan retaker. Jadi tadi itu juga kan ada beberapa yang memang sampai 2-3 kali baru lulus, ada juga yang mungkin harus lebih dari itu tapi juga tetap bisa lulus. Ada juga emang yang mohon maaf sudah sampai beberapa kali tetap terpaksa memang bisa lulus dengan kondisi ini.
1: Nah, di tengah kondisi ini apakah perlu ya Prof standar uji kompetensi ini disesuaikan atau justru harus tetap ketat saja?
0: Kita semua tentu sepakat bahwa sebagai suatu bentuk jasa layanan yang sangat sensitif ya, layanan kesehatan, tentu kita tidak pada tempatnya untuk menurunkan
1: standarnya.
0: Kita harus pada standar itu. Jika rasanya menjadi tidak pas kalau kita mengambil opsi untuk menurunkan standar atau menurunkan uji kompetensinya. Kita akan lebih baik, kita mencoba, jumlahnya adalah 1% tadi, mari kita coba dekati dengan sifatnya adalah individual, kita coba temani satu persatu.

0: apakah memang secara personal memang hambatannya di mana. Nah, di titik itu memang kita harus sadar, ya, kita semua sepakat memang ketika masuk di fakultas kedokteran, ya tentu sudah ada proses untuk proses seleksi awal. Itu juga nanti selama pendidikan itu ada juga namanya progress test atau tes yang untuk menguji seberapa mencapai kemajuan untuk mengikuti kurikulumnya, dan demikian. Harapan saya begini, kalau sejak awal itu sudah memang ada masalah, mungkin kan tidak berarti lantas bodoh, bukan ya, tapi kan namanya passionnya juga bisa juga kan, orang mungkin pinter tapi tidak untuk dokter kan juga mungkin, ya artinya mungkin walaupun waktu masuk itu merasa semangat, tapi setelah dijalani barangkali memang passionnya menjadi berbeda, itu juga dapat terjadi, sehingga memilih untuk akhirnya sudah jalan saya berbeda mungkin. Tapi juga yang tetap mencoba, karena beberapa alasan tetap mencoba, ya akhirnya walaupun mungkin tidak mudah bisa selesai pendidikan, tapi hanya waktu uji kompetensi ternyata memang belum bisa sesuai. Saya kira kita juga harus paham memang bahwa yang namanya ujian, tentu rasanya juga menjadi wajar bahwa ya memang ujian ya ada, memang risiko untuk tidak lulus juga ada. Karena kalau nanti terus disebut sebagai semua lulus kan, pada orang bertanya, kalau semua lulus bukan ujian kan, juga begitu masalahnya. Saya sudah bicara tentang sesuatu yang meluluskan untuk kompetensi yang sangat sensitif tadi. Nah yang perlu kita sampaikan juga begini sebetulnya. Teman-teman kan sudah lulus sebagai seorang sarjana kedokteran. Kita harusnya juga mulai mengatakan bahwa sarjana kedokteran juga bukan sesuatu yang mudah loh. Itu juga sudah belajar keras untuk sampai sarjana. Dan sebetulnya tetap akan ada ruang, akan ada tempat bagi teman-teman untuk berkarya sebagai seorang sarjana kedokteran. Walaupun memang mungkin, mohon maaf, tidak seperti impian semula untuk bisa praktek, tapi kan tetap ada ruang juga. Itu yang perlu kita kembangkan. Kita juga perlu mengubah pola pikir masyarakat dan perspektif kita bahwa menjadi sarjana kedokteran juga banyak manfaatnya. Bisa berkarya untuk masyarakat dan juga bisa untuk dirinya sendiri. Nah, mari kita coba kembangkan ini sehingga kita tidak terjebak pada titik di mana seolah-olah pilihannya adalah menurunkan mutu standar, atau menurunkan standar. Itu kan jadi tidak nyaman kita sampaikan.
1: Kembali lagi ke kualitas itu, dokter ya.
0: Betul. Nah, kalau nanti kita uji, kita telusuri satu per satu, sebenarnya ketemu, oh, yang ini memang passionnya tidak kesana. Oh, yang ini mungkin memang ada apalah. Kita coba carikan jalan masing-masing sehingga kita menjadi win-win lah. Kita tidak berarti untuk win and lose atau jurusan, mungkin kan bukan begitu sebenarnya yang kita harapkan.
1: Oke. Kalau bicara terkait dengan kebutuhan jumlah dokter di lapangan, ini kan juga menjadi sorotan juga ya di publik. Ini bagaimana, Prof?
0: Memang kita mendapati berita bahwa kita ada titik di mana pelayanan kesehatan merasa masih kurang. Walaupun juga kita juga sadar memang bahwa bicara jumlah, kita juga bicara distribusi yang kita hadapi. Nah, menghadapi itu kan kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dan juga Kementerian Pendidikan sebagai yang menjadi tempat penyelenggara pendidikan juga kerjasama kita harapkan untuk menghitung dengan cermat. Kita butuh berapa sih untuk menutupi kekurangan, tapi juga untuk membuat distribusi yang lebih mantap, sehingga akhirnya perhitungan kita tentang kekurangan itu menjadi lebih realistis. Nah, kita juga menghitung berapa waktu itu sempat muncul bahwa kalau kita tidak hati-hati, memang penambahan jumlah lulusan dengan percepatan pembukaan prodi juga harus hati-hati untuk tidak terjadi nanti oversupply atau titik jumlah menjadi titik jenuh. Maka memang pembukaan prodi baru ini sebenarnya lebih untuk memberikan akses ke daerah-daerah yang memang masih belum bisa kita tembus jauh dari titik pusat pendidikan, sehingga kita membuka prodi di sana itu menjadikan kemudahan bagi mereka yang selama ini masih sulit untuk sekolah dokteran. Jadi
1: sehingga dia akan kita berkontribusi juga ke daerahnya.
0: Ke daerahnya masing-masing begitu. Nah, ini yang kita dorong, kami juga mengawal dari Majelis Kesehatan Kedokteran. Ketika kita mengawal tentang agar prodi baru itu jangan semata-mata seolah menjadi mohon maaf ya, haji mumpung bisa buka prodi, bukan begitu. Tapi dibuka betul dengan suatu hitungan yang jelas, itu nanti akan kembali ke daerah. Kementerian Kesehatan kami juga melakukan advokasi bahwa Kementerian Kesehatan mohon dapat memetakan dengan jelas dan rinci daerah mana sih yang kurang yang berapa.
1: Pemetaan kembali ya.
0: Dan prodi baru di mana. Jadi akop artinya, jadi di pengadaan kita kampus sisi kita di penyelenggara pendidikan di DITI juga oke, dan kami di Majelis Guru Besar akan mengawalnya.
1: Jadi perlu tidak adanya evaluasi dari kurikulum secara nasional, Prof. Tonang?
0: Ada atau tidak ada, ya, kasus beda itu, namanya kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Jadi ada ya kurikulum yang langsung dianggap berlaku seterusnya tidak, karena tentu akan ada perubahan
1: perkembangan juga ya,
0: perubahan kebutuhan, betul, ya memang kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Maka pertanyaannya adalah justru memang tetap harus dievaluasi terus ya, bukan karena sekedar atau karena prioritas, tapi memang harus dievaluasi. Nah, termasuk nanti melihat penyesuaian misalkan sekarang dengan perkembangan mungkin masuknya AI, masuknya telemedicine, ya. Terus bagaimana dengan kemudahan akses internet itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang artinya pula kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Nah, mengubah kurikulum itu memang menurut saya tidak seperti kita, mohon maaf ya, mengubah misalkan menu resep masakan yang langsung jadi berubah, tidak. Kurikulum itu kalau merubah harus hati-hati pelan-pelan agar nanti tidak terjadi gesekan dan ada peralihan yang justru membuat situasi tidak nyaman. Maka harus hati-hati betul. Maka menyerukan evaluasi kurikulum itu mesti dengan suatu yang sifatnya komprehensif, tidak sekedar reaktif. Karena misalnya ya, karena tadi misalkan soal gesekan, nah nanti kita akan menyesuaikan kalau evaluasinya hanya karena itu.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir Prof. Tonang, apa pesannya untuk calon dokter ya di luar sana terkait dengan isu ini dan juga untuk masyarakat?
0: Ada dua ya, bagi yang sudah lulus, sudah kompetensi, mari kita buktikan kita memang dokter yang kompeten secara teori maupun secara praktek, dilandasi oleh pengetahuan dan juga kepekaan moral kita untuk kita jaga, itu yang jelas setelah lulus ya. Bagi adik-adik yang mohon maaf, barangkali belum berkesempatan, mari kita buka lebih lebar cara pandang kita bahwa tidak menjadi dokter juga bukan sesuatu yang berakhir lah semuanya. Kita sarjana kedokteran, banyak uang, banyak berkiprah dan juga bisa menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan tidak mungkin justru sarjana kedokteran justru menjadi orang yang susah untuk memimpin suatu tempat pelayanan kesehatan. Walaupun tidak itu praktik, tapi menjadi pimpinannya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, bahkan bisa kan membuka ruang konsultasi dalam arti konsultasi ilmiah, boleh ya. Membawakan misalnya sekelompok dokter untuk sama-sama memberi pelayanan, boleh juga. Jadi ini suatu kesempatan yang baik karena tentu sarjana kedokteran tetap memiliki modal yang lebih daripada yang bukan sarjana kedokteran, walaupun sama-sama tidak pakai langsung ke pasien, tapi kan tetap bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa membuktikan dirinya bisa tetap eksis begitu. Dia yang saya harapkan demikian. Jadi belum berakhir semuanya, masih banyak ruang terbuka untuk kita.
1: Baik, tetap bermanfaat untuk masyarakat ya meskipun
0: pasti insya Allah.
1: Okay. Baik, terima kasih atas perbincangannya Prof. Tonang di RRI Pro 3. Sukses selalu.
0: Matur nuwun.
1: Dosen Fakultas Kedokteran UNS dan Pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya kita masih tetap membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa praktik. Silakan kami buka di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Ya, ini banyak juga nih keluhan yang berkaitan dengan mekanisme ujian ya, yang mewajibkan peserta ini mengulang seluruh materinya, meskipun hanya gagal pada beberapa kompetensi tertentu. Semisal nih ada 10 materi, materi 1 sampai 10, tapi yang gagal itu ada di materi 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu bukan yang diulang, itu bukan yang 3 atau 4 saja, melainkan mulai 1 sampai 10, dan ini dirasa cukup memberatkan bagi peserta nih, peserta uji kompetensi. Keluhan lainnya adalah dari biaya yang sudah saya singgung di sesi pertama tadi. Nah, meskipun tidak mengikuti kuliah karena terkendala uji kompetensi ini ya, belum bisa lulus. Nah, ini masih dibebankan biaya dari fakultas tempat para peserta ini menempuh pendidikan. Nah, menariknya nih, meskipun kita kekurangan dokter ya, terancam kekurangan dokter nih Indonesia nih. Namun dari Menteri Kesehatan sendiri, Pak Budi Gunadi Sadikin ya, mengungkapkan bahwasannya ada satu fenomena unik di Indonesia, di mana semua dokter ingin menjadi dokter spesialis. Sementara itu dokter umumnya ini masih kurang. Akibatnya tidak ada dokter yang mau bertugas di puskesmas. Kenapa sih ini pada tidak mau bertugas di puskesmas? Ini banyak calon dokter beranggapan bahwasannya dokter di puskesmas ini hanyalah dokter yang pasrah karena tahu dirinya tidak akan menjadi dokter spesialis. Padahal di dokter di puskesmas pun sama pentingnya ya pendengarnya, apalagi dokter di puskesmas itu adalah dokter yang langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitar, yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar. Itu penting banget menurut saya. Ini unik sekali nih, sangat kontradiktif ya. Indonesia perlu dokter umum, tapi di lain sisi dokternya sendiri pengennya jadi dokter spesialis. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Silakan di line telepon yang sudah kami singgung tadi. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Udin.
1: Selamat malam, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di Boyolali, Pak Udin?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Pak Udin. Gimana nih menurut pendapat Anda nih tentang kekurangan dokter ini, Pak?
1: Ya, salah satu caranya atau idealnya adalah dengan cara menumbuhkan sikap cita-cita gitu dari TK, SD.
0: Menanamkan cita-cita dari SD gitu.
1: Oke. Okay. Ya, dari kecil dari segitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cita-cita kamu mau jadi apa namanya? Dia ngomong sendiri dokter dari jalan lain gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti jadi diharapkan setelah SMA sederajat gitu, dia kuliah jurusan kedokteran gitu, jangan harapkan nanti selesai gitu.
0: Iya.
1: Jadi cara menumbuhkan antusiasnya itu dari usia TK gitu. Jadi umamanya itu dari situ, tidak dari perguruan tinggi yang masukkan itu, yang hanya yang antusias aja,
0: Tapi masalahnya Pak Udin ya, meskipun dari kecil sudah ditanamkan cita-cita ya, ini kan yang cukup menjadi masalah adalah, yang jadi polemiknya adalah, untuk lulus dari menjadi dokter ini susah sekali nih uji kompetensinya, banyak yang gagal Pak Udin.
1: Banyak yang gagal tuh karena tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak sungguh-sungguh itu salah satunya adalah karena Android gitu ya, karena dan suka melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Beda dengan orang dahulu. Orang dahulu anggaplah HP itu Android gitu belum gitu ya. Jadi orangnya tuh lebih sungguh-sungguh gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk belajar lebih sungguh-sungguh, lebih cara menerimanya, cara bersyukurnya gitu.
0: Oke. Gampang terdistraksi lah ya Pak Udinnya karena keperkembangan teknologi juga.
1: Interaksi ya, ya.
0: Oke.
1: Jadi teknologi itu bisa positif untuk yang bisa menggunakannya.
0: Oke.
1: Tapi cenderung bisa yang jadi negatif kalau orang dia tuh suka menyalahgunakannya gitu.
0: Oke, baik Pak Udin. Terima kasih ya Pak Udin.
1: Sama-sama, terima kasih. Ya,
0: selamat dini hari, sehat selalu. Dari Pak Udin di Boyolali. Ini dari Pak Udin sendiri menyinggung karena mungkin anak-anak sekarang ya lebih terdistraksi karena perkembangan teknologi, banyaknya gadget, AI dan segala macam, atau hiburan ya di dunia internet ini bisa memicu menyebabkan terdistraksi dari keseriusan, terutama kalau kita singgung dengan ini ya, apa namanya, kedokteran ini ya, terdistraksi dari keseriusannya untuk belajar dari untuk belajar menjadi seorang dokter yang baik, yang profesional. Itu karena perkembangan teknologi tadi. Tapi di lain sisi juga perkembangan teknologi bisa sangat membantu, karena itu seperti pisau bermata dua ya, pedang bermata dua, bisa dipakai untuk alat belajar. Dari Pak Udin di Boyolali kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Saputra.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Jadi,
0: Pak, gimana kabar di Brebes?
2: Spesialis.
0: Iya.
2: Iya, memilihnya spesialis ya.
0: Tapi gimana nih, Pak Jasa, dokter spesialis banyak di ini nih, banyak diminati nih. Malah nggak ada yang pengen jadi dokter umum.
2: Kenapa sih ya? Mungkin ada perbedaan pembayarannya apa gimana ya?
0: Bisa jadi.
2: Seperti itu ya, mungkin ada kelas-kelasnya mungkin.
0: Iya, kalau menurut Menteri Kesehatan sih nggak mau jadi dokter di puskesmas karena termasuk dokter yang pasrah. Artinya nggak bisa, nggak karena nggak jadi dokter spesialis ya, mau nggak mau jadi dokter di puskesmas aja, dokter umum aja gitu.
2: Iya. Tapi sebelumnya ya, kalau menurut saya sih ya, memang benar sih. Yang barusan Paulin dibicarakan, cuman memang benar berpedang dua ya.
0: Oke.
2: Okay. Ibaratkan seperti itu. Cuman ini kembali ke yang mempelajarinya, Bu.
0: Oke, okay, tergantung si penggunanya ya.
2: Iya, penggunanya. Jadi ketika kita fokus apa satu arah tujuan itu tersebut, ya pasti insya Allah akan lolos lah.
0: Iya.
2: Tapi ketika kita separuh pikirannya ke ini, separuh pikirannya ke itu, jadikan akhirnya apa? Akhirnya kan gagal dengan gagal. Padahal berusaha sekian lamanya kita mempunyai cita-cita akan menuju jadi kedokteran, kan seperti itu. Kalau masalah Android sih ya, termasuknya sih memang saya tergantung orang ya, sebenarnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Cuman kayak gini ya, Bung. Jadi ada sesuatu yang kejadian. Jadi tolonglah kalau misalkan dokter-dokter yang di puskesmas gitu, apa yang itu yang di rumah sakit itu, perawatnya benar-benar harus yang benar-benar yang ahli.
0: Yang ahli. Ya. Karena menyangkut ahli. Apa ya, nyawa seseorang.
2: Iya, karena saudara saya, adik kandung saya sendiri pernah, Bung, kejadian, Bung. Kejadian seperti ini. Mungkin dia belum ahli, mungkin. Mungkin pas mau melahirkan, ketika melahirkan udah ibaratnya yang namanya mau melahirkan gimana lah intinya kayak gitu kan. Ya ketika dibawa ke puskesmas, ketika di puskesmas itu penjawabannya ini masih lama gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Masih lama lah. Ketika sudah pulang ke rumah sampai nangis udah 2 hari nangis terus gitu. Padahal kan itu memang mau keluar. Bayi tersebut. Tapi yang keluar apa, Bung? Itu kain, Bung, dari dalam, Bung.
0: Ya Allah.
2: Iya, kalau saya mau menuntut, itu karena pertaruhannya kan nyawa. Bisa saja, tapi saya masih dengan secara kekeluargaan yang sangat sabar, sadar sekali.
0: Oke, baik. Mungkin solusinya seperti Ibu Wiwi tadi di sesi pertama ya. Jadi yang baru-baru ini atau masih kurang pengalaman ini ditandem atau dibarengin dengan satu orang dokter yang udah spesialis atau udah berpengalaman, ya, begitu.
2: Benar, Bu. Nah, terus yang kejadian kedua, saya kan gini, Bu. Kalau masalah kan tahun-tahun kemarin kan masalah BPJS gratis gitu, okay. Ya. Jadi penanganannya kayak gini. Ketika padahal kan BPJS itu ditanggung yang gratis itu dari pemerintah, ya. Mm-hmm. Intinya kan seperti itu. Ya, yeah. Saya berobat nih, Bu. Saya berobat ke rumah sakit. Nah, saya bukan ke rumah sakit.
0: Nah, ke rumah sakit.
2: Ketika,
0: okay.
2: Ya, ketika di rumah sakit, padahal kan saya situasinya, kondisinya orang matanya ada kekurangan, ya, Bung, ya, nggak bisa melihat, ya. Tapi yang saya tuju, akan mau memberobatkan masalah pinggang, karena pinggang saya pernah jatuh sakit. Gitu. Ada apa itu di dalam itu? Saya mau lihat itu. Kok dokternya tiba-tiba nanya? Ini saya angkat tangan, nggak bisa memberobatin mata karena matanya Bapak Caswa itu udah parah. Gitu.
0: Okay.
2: Saya kan sampai berdebat di situ.
0: Yep.
2: Saya tidak akan memberobatkan mata, Pak. Tapi saya mau memberobatkan pinggang saya.
0: Ya, salah paham ya.
2: Di situ iya benar.
0: Yeah.
2: Jadi kebanyakan dilalaikan yang namanya pakai BPJS. Tapi kalau yang namanya sistem uang secara langsung tunai itu kebanyakan bergerak gitu. Jadi seperti itulah, Bung. Jadi tolong satu kali lagi ketika ada dokter yang spesialis maupun yang di puskesmas ibaratkan bekerja seperti itu, tolong jangan sampai diulah-alih dipindah ke sana ke sini, karena biar bisa menangani dengan masyarakat kita dengan secara bagus. Jadi seperti itu, Bung. Terima kasih, Bung. Saya ada pantunnya, Bung, kalau ada
0: boleh
2: kita jumpang mandi, insya Allah umurnya panjang. Amin. Bisa berjumpa kembali dengan Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, dari Pak Caswa menyinggung apa namanya BPJS yang mungkin pelayanannya kurang maksimal, ya, karena memang di BPJS itu adalah milik semua warga Indonesia dan itu pasti antriannya panjang dan tentunya rasio pasien dan dokternya ini masih kurang. Jadi menyangkut ke yang tema kita bahas sekarang ini, kurangnya dokter mempengaruhi kualitas pelayanan yang ada, pendengar. Tapi gimana nih menurut Pak Mulyadi di Banjarmasin? Kita coba sapa Pak Mulyadi. Selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Mulyadi, kabar baik ya.
3: Sehat, salam tangguh ya.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Mulyadi. Gimana nih menanggapi soal Indonesia terancam kekurangan dokter ini, Pak?
3: Ya, sudah saya bilang dari dulu-dulu kan pernah dibahas juga. Yang lalu-lalu.
0: Iya.
3: Masalah ini satu kekurangan pemerintah, yaitu lulusan luar negeri harus ujian ulang di Indonesia. Nah, itu satu kesalahan.
0: Itu harusnya nggak ada ujian ulang yang lulusan luar negeri gitu.
3: Iya, langsung aja suruh praktek. Nah, masalah kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan dokter Indonesia yang lulus di luar negeri itu harus disamakan oleh pemerintah Indonesia di Indonesia. Jadi mereka itu tertarik untuk kembali ke Indonesia setelah lulus. Itu yang kedua. Nah, karena Indonesia itu ya gimana ya, harus menyesuaikan dengan apa kemampuan apa APBN Indonesia, sehingga mereka itu enggan untuk kembali. Jadi harusnya Indonesia itu mengutamakan guru dan dokter. Itu aja.
0: Baik.
3: Di luar negeri guru itu gajinya dolar-dolaran seperti Malaysia dan Vietnam, mengapa Indonesia enggak? Hanya ratusan ribu.
0: Iya.
3: Berapa? Nah, itulah yang Pokoknya saya bilang jangan sampai import guru dan dokter.
0: Okay.
3: Itu aja.
0: Baik, Pak Mulyadi. Terima kasih.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Mulyadi menyoroti ya, ada dua masalah utama nih. Karena lulusan luar negeri ini harus dilakukan ujian ulang. Jadi mungkin bisa lebih dipermudah. Dan yang kedua, kesejahteraan dari dokter ini perlu diperhatikan lagi. Supaya banyak para pelamar yang ingin, maksudnya para masyarakat yang ingin menjadi seorang dokter. Kita beralih ke Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Dan nggak bisa lama ya, untuk terakhir.
0: Betul.
4: Ya.
0: Ada satu lagi setelah Pak Suranto nih.
4: Oh gitu, yaudah ya.
0: Oke. Okay.
4: Permudah lah ya.
0: Langsung singkat saja.
4: Bapak. Halo?
0: Iya.
4: Aku sepakat dengan Bapak yang pertama tadi. Semoga dipermudah ya, jangan sampai nanti kita... Jangan sampai kita info dokter kan maluin ya begini.
0: Iya.
4: Amin. Jadi bermudah. Udah gitu aja karena waktunya enggak.
0: Oke. Baik. Pak Suranto, terima kasih. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto.
5: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Cipto. Kabar baik Pak Cipto, Pandeglang.
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto, silakan menanggapi kurangnya dokter di Indonesia nih Pak Cipto.
5: Iya, saya rasa itu dokter yang ditaruh di puskesmas itu, itu pilih-pilih. Kalau di puskesmas kota sih kayak kabupaten gitu, itu masih mau lah ya. Kalau yang ya yang di kecamatan yang terpencil itu ya pada nggak mau. Rata-rata.
0: Okay. Padahal sama-sama pentingnya tuh.
5: Iya sih, hubungan sama masyarakat ya. Kalau tujuannya untuk menolong sih, iya. Tapi kelihatannya kan bisnis itu ya, karena sekolah dokter itu mahal masalahnya. Okay. Kan.
0: Oh, jadi kalau Pak Cipto apa namanya ya, menyoroti dari mungkin niatnya dari seorang dokter itu sendiri ya.
5: Iyalah, iya. Ya pengin pulih modal lah istilahnya.
0: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih.
5: Sama-sama.
0: Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga ya, tadi bahwasannya memang tidak banyak dokter yang ingin apa namanya di puskesmas atau menjadi dokter umum gitu. Nah ini juga menjadi cukup masalah. Untuk itu Bapak Menteri Kesehatan juga menekankan bahwasannya pemerintah ini harus memberikan kepastian karir bagi dokter di puskesmas agar mereka tidak merasa minder atau merasa di kelas duakan, di nomor duakan dibandingkan dengan dokter spesialis. Baik, dan di perbincangan kita di dini hari ini menunjukkan bahwasanya memang persoalan calon dokter yang belum bisa lulus uji kompetensi ini bukanlah suatu persoalan yang bisa dibilang cukup sederhana ya. Dan di sisi lainnya ada standar kompetensi yang memang harus dijaga demi keselamatan pasien. Jadi gak mentang-mentang kita butuh banyak dokter, tapi dengan pengen cepatnya kita merendahkan atau mengurangi kualitas dari uji kompetensi tersebut. Dan semoga dari berbagai masukan ya dari pendengar yang sudah bergabung di sesi dini hari ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah ya mencari solusi yang adil dan tetap mengutamakan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City Babakan Madang Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Indayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security klaster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai dan sibuk. Hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
2: Untuk Pak Dadang itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak. Baru beberapa bulan kalau nggak salah di sini tuh dia ngontrak.
3: Di sini?
2: Hanya untuk rapat-rapat saja sih. Paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya doang ya ada apa ada apanya, tapi di sini kosong, enggak ada apa-apa.
3: Bukan di sini. Berarti.
2: Bukan. Di rumah yang di Bogor kalau enggak salah.
3: Nah, bukan.
2: Ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang, mengecek. Kemarin kalau enggak salah, malam kemarin itu malam Rabu.
1: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
4: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogorindo, Cemerlang, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka. Buka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua Merangkap Anggota Majelis Etik Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
1: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
3: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
1: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru. Pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
4: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
5: Aku di belakang.
3: Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
6: Catatan peristiwa.
4: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
6: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
9: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
8: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
10: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
8: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
11: Iya, sebenarnya selain cuma manfaat ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
8: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
12: Saya Shirley, TU di sekolah Eparta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
13: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusey. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh, Pak.
14: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
15: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal, kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan NBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program makan bergizi gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: MBG menjadi sorotan dan bagaimana kata pakar kebijakan publik, kami akan perbincangkan bersama Bapak Agustinus Subarsono.
5: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Pak Agus.
6: Selamat pagi, Mbak Resti.
4: Iya, salam sehat, Pak Agus.
6: Salam sehat juga.
4: Pak Agus, ini MBG menjadi sorotan ya 1,5 tahun terakhir ini. Dari mulai pro, kontra, hingga kemarin yang menyoroti adalah Kepala BGN, Pak Dadan, yang dicopot karena terlibat kasus korupsi. Nah, sebagai pakar kebijakan publik, Anda melihat situasi ini harus

0: diarahkan kemana supaya MBG kembali pada program utamanya untuk keberlangsungan, untuk generasi Indonesia Emas, tapi tidak mengecilkan juga bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi selama penerimaan atau pemberian MBG ini.
1: Saya pikir ketika awal dicanangkan MBG ini, tujuannya mulia yaitu meningkatkan kualitas SDM dan menghapus stunting. Tetapi di dalam perjalanan implementasinya ada beberapa kelemahan MBG di sana sini, antara keracunan, sehingga kedepannya mau tidak mau implementasi MBG itu harus direform, disempurnakan supaya sesuai dengan tujuan yang mulia.
0: Oke, tujuannya memang mulia, tapi permasalahan-permasalahan ini kan juga kemudian harus diberikan tanggapan ke publik agar transparansinya terjaga. Kemudian programnya berjalan sesuai dengan tujuan atau arahnya, Pak Agus.
1: Ya, betul. Salah satu hal yang menjadi problem program MBG adalah bagaimana kiprah STPG. Yang pertama adalah tidak adanya transparansi penunjuan STPG, di mana publik mengetahui bahwa sebagian besar STPG itu adalah milik mereka-mereka yang dekat dengan penguasa atau dekat dengan partai politik atau tentara atau polisi, sehingga ke depan di dalam pemilihan atau seleksi STPG itu harus transparan dan accountable. Dan yang kedua, STPG itu kan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 335 triliun tahun 26. Dan biaya yang sebesar itu sebagian lari ke anggaran di luar menu, seperti motor listrik, seragam petugas PPG, kaos kaki, dan seterusnya. Dan itu perlu ada perampingan terhadap anggaran-anggaran di luar menu tadi, saya pikir. Demikian, Mbak.
0: Oke, artinya ketika tidak ada transparansi, ini kan harus ada pola yang diubah. Apakah ketua BGN yang baru saat ini, Bu Nani, harus menunjukkan seperti apa? Karena jangan sampai kasus yang ada sekarang kemudian membuat program MBG ini akhirnya menjadi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
1: Nah, Bu Nani sebagai kepala BGN yang baru harus berani melakukan sebuah perubahan daripada model pengelolaan SPG yang lama. Tetapi saya ragu apakah Bu Nani mampu itu, karena Bu Nani sebelum jadi ketua BGN adalah pengelola BGN, juga wakil ketua. Sehingga sebagai wakil ketua pada waktu itu juga saya pikir tidak punya daya yang kuat untuk meluruskan program MBG itu ke arah yang benar. Sehingga menurut saya orang-orang di sekitar Bu Nani adalah orang-orang yang cukup punya kompetensi di dalam melakukan reformasi pengelolaan MBG. Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi.
0: Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi. Oke, kalau misalnya tadi yang Pak Agus katakan ya, Bu Nani juga sebelumnya adalah orang yang mengetahui kejadian-kejadian di MBG. Artinya harus ada terobosan yang dilakukan oleh seorang Ibu Nani untuk bisa membuktikan bahwa di bawah pimpinan saya MBG ini berbeda dengan yang sebelumnya. Begitu Pak Agus kan maksudnya?
1: Iya.
0: Apa nih contoh tindakan-tindakan yang bisa kemudian membuktikan kepada publik?
1: Nah, tindakan yang bisa dilakukan Bu Nani sebagai kepala BGN adalah pertama, melakukan moratorium tentang program MBG itu dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh STPG yang sudah ada untuk kemudian dilakukan penyempurnaan STPG-STPG yang memang telah menimbulkan banyak problem, misalnya keracunan pada murid, harus dihentikan dan harus melanjutkan SPTGB yang baik. Sehingga SPTG bukan hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi kalau perlu SPTG-SPTG yang melakukan tindak sampai memberikan sampai mengakibatkan keracunan murid itu diproses sampai hukum sehingga menjadi jera.
0: Oke. Itu yang harus dilakukan ya dari kasus yang ada. Tapi untuk kedepannya begitu kan banyak juga nih persoalan-persoalan, misalnya dapur SPPG, izin, kemudian juga masih banyak daerah-daerah yang ternyata belum mendapatkan secara merata. Kemudian juga kasus-kasus di setiap dapur dari mulai makanan yang tidak sesuai dengan menu ataupun juga penyajian dan sebagainya. Nah ini kan harus dilakukan terobosan Pak Agus.
1: Betul. Untuk perbaikan menu menu MPG, saya pikir pemerintah dalam ini adalah Badan Gizi Nasional harus menginisiasi supaya ada quality control terhadap menu MPG. Dan kalau perlu dibuat tim kontrol kualitas makanan atau food quality control team yang itu strukturnya di luar STPG, supaya dia bisa bertindak secara netral dan lugas. Sebab kalau kontrol menu itu hanya dilakukan STPG, bukti empiris menunjukkan kualitas menu yang di bawah standar dan sering menyebabkan keracunan. Dan yang kedua tentang pemerata STPG, terutama yang berada di luar Jawa atau di daerah 3T, saya pikir perlu diinisiasi model STPG yang berbeda dengan existing STPG yang saat ini ada. Kenapa? Karena STPG yang selama ini ada kan berada di kota-kota atau di metropolit, di aglomerasi. Dan mereka STPG itu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Dan dia memilih perkotaan karena bahan baku mudah didapat dan biaya transport lebih mudah. Nah, untuk daerah-daerah 3T, saya pikir mereka tidak akan dengan sukarela untuk membuka STPG karena benefitnya akan lebih kecil. Dan saya menawarkan model bahwa untuk daerah-daerah 3T, bagaimana kalau STPG itu ditangani misalnya oleh kantin sekolah atau dilakukan oleh UMKM di daerah yang bersangkutan atau diberikan pada orang tua.
0: Oke, baik. Itu ya ide dari Pak Agus ya. Oke, baik kalau gitu Pak Agus. Pak Agus, mudah-mudahan ini menjadi satu role model baru ya, yang bisa dibuktikan kepada publik, itu harapan kita. Terima kasih banyak waktunya, sudah bersama Pro3, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Agus Subarsono yang merupakan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Bagaimanakah kelanjutan masa depan program Makan Bergizi Gratis di bawah pimpinan Nani SD Yang, dan juga seperti apa pembuktian dari transparansi, kemudian juga dapur SPPG yang selama ini menjadi sorotan karena sering mengalami permasalahan. Dan kami akan perbincangkan kali ini bersama Guru Besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN untuk mengetahui apa saja sih yang harusnya pemerintah lakukan dari beberapa kasus-kasus MBG yang sudah menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini kita juga ingin dengar ya dari tidak hanya para pakar, tapi juga Anda boleh mengirimkan beberapa informasi ataupun juga yang Anda lihat sendiri dari pelaksanaan MBG di wilayah Anda, ataupun ada keluhan-keluhan seperti apa. Kali ini sudah terhubung dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof. Joermansyah.
3: Ya, halo, selamat pagi, Mbak Isti.
1: Salam sehat, Prof.
3: Ya, sama-sama, sehat juga.
1: Prof, gimana nih ya dengan sorotan MBG yang begitu masif setiap harinya, begitu ya? Pro dan kontra juga masih ada, dan kali ini ketuanya sudah berganti baru. Apa sih yang sebenarnya perlu diluruskan dari sebuah cerita MBG agar kemudian sesuai dengan tujuan awalnya?
3: Ya, begini, kalau bicara MBG tentu kita harus lihat dulu konsepnya ya. MBG adalah mau kasih makanan kepada anak-anak sekolah, makanan yang bergizi dan gratis. Nah, kalau dipelajari dari sejarah kebijakan, di zaman pemerintahan sebelum ini juga sudah ada model itu. Namanya pemberian makanan tambahan, yaitu di masa pemerintahan Pak Harto. Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah. Tapi nggak semua anak sekolah ya, diberikan kepada anak sekolah yang tidak punya kemampuan ekonomi baik ya, sehingga sarapan pagi mungkinnya tidak bergizi. Nah, mungkin gini pelajarannya kalau saya, MBG ini dengan pemimpin baru mestinya coba menata kebijakan MBG yang lebih punya manfaat ya, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan gebya-uya, kasih semua sekolah, kasih semua anak-anak, nah makan bergizi gratis. Nah, kita pilih-pilih yang dikasih betul-betul kepada anak-anak yang memang kemampuan ekonominya rendah ya, jadi golongan yang tidak mampu lah seperti itu. Nah, juga daerah-daerahnya kita pilih daerah-daerah yang 3T. Nah, itu loh Mbak Isti, daerah-daerah yang terbatas, terpinggir, terluar, daerah-daerah yang memang ekonomi masyarakat masih rendah kegiatan dan gerakannya. Nah, kalau di perkotaan terbataslah daerah-daerah yang memang memang masih belum tumbuh dan berkembang kota-kota ya. Tapi kalau kota yang udah besar, udah maju, kehidupan ekonominya, jasanya hebat, tentu ekonomi masyarakat sudah tumbuh dengan lumayan. Nah, itu jangan juga dibagikan secara rata. Dan yang satu lagi konsepnya adalah sebaiknya jangan terpusat ya Mbak Risti. Jadi kalau sekarang kan ada Badan Gizi Nasional yang mengelolanya dengan dapur SPPG sampai belasan ribu di seluruh pelosok negeri. Indonesia ini sangat besar dan luas dan majemuk ya. Nah, jadi untuk negara yang sebesar dan seluas Indonesia ini, pemerintah pusat harusnya membagi urusan pemerintahan itu yang sifatnya sederhana seperti menyediakan makanan ini ke daerah lewat apa? Lewat kantin sekolah. Nah, itu mungkin akan lebih bisa membuat dampak atau manfaat yang bagus dan lebih terasa. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, untuk bisa tetap menjadi bagus dan dampaknya terasa, kita tahu persoalan dapur SPPG ini kan cukup kencang ya, dari mulai tidak merata, kemudian kualitas apa produk-produk yang diberikan kepada sasaran MBG ini juga kadang tidak sesuai, kemudian juga banyaklah keluhan-keluhan lain. Menurut Prof sendiri, bagaimana nih Presiden sebagai si pempunya yang empunya gawe begitu supaya tadi nggak gebiah uyah begitu, tapi tidak mengurangi dari program yang ada, tapi membenarkan atau meluruskan kembali begitu dari persepsi yang mungkin sudah juga berkurang di publik saat ini.
3: Ya. Jadi memang gini, kalau mau bikin kebijakan kan harus kita buat kebijakan dengan berbasiskan best evidence policy, namanya kebijakan itu harus ada datanya, kemudian dibuatkan payung regulasinya yang kuat ya, seperti ada peraturan perundangan yang lebih kokoh lah, jadi bukan hanya sekedar peraturan presiden misalnya seperti itu. Nah itu langkah dasar yang paling penting, dan kemudian skemanya ya, yaitu melaksanakannya, apakah skema dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan dengan bekerjasama, berkolaborasi, nah, atau memberikan pelimpahan kewenangan. Nah, yang ketiga yang juga penting, pembiayaan. Nah, pembiayaannya tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau fiskal kita. Jadi kalau fiskal kita banyak, ya bisa saja banyak diberikan. Tapi kalau fiskal kita sedang sempit celahnya, maka kita berikan secara terbatas. Lalu yang terakhir ada pengelolaannya yang harus berbasiskan good governance, ya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, ya, dan tidak menutup celah untuk terjadinya perilaku penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau korupsi lah, begitu kira-kira Mbak Isti.
1: Oke, kita tidak ingin ya ada korupsi sistemik maksudnya, atau penyimpangan anggaran, kemudian itu ya. Nah, apa sih yang mesti ditanggapi ke publik dengan penggantian pimpinan yang baru ini, Prof?
3: Iya. Jadi ke masyarakat sih sebetulnya mengharapkan penataan ulang MBG ya oleh kepemimpinan yang
1: karena
3: baru.
1: Karena kan banyak pihak yang merasa ini menjadi apa ya, menjadi beban fiskal karena resiko defisit anggaran dan kemudian akhirnya menjadi kurang prioritas begitu, Prof.
3: Iya, kan terdampak juga kan anggaran yang lain. Jadi karena dibesarkan di MBG, terdampak anggaran di yang lain, KLKL anggarannya kurang, banyak lembaga ya. Kemudian juga Pemda-Pemda, sampai ada Pemda 39 daerah otonom yang bakal tidak bisa membayar gaji P3K-nya, ya, pegawainya yang bekerja di pendidikan, di kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Nah ini adalah efek-efek dari konsentrasi yang terlalu terfokus ya dalam kebijakan fiskal. Maka ini mungkin juga harus ditinjau lagi. Nah, saya lihat kepala BGN yang baru ini, Bu Dhani, ini kan misalnya sekarang perusahaan nggak mengandalkan APBN. Coba kita lihat ada statementnya yang menyatakan akan berusaha mencari dana dari CSR atau akan berusaha untuk kerjasama dengan menerima bantuan dari luar. Nah, kayak gitu. Jadi ada namanya creative financing ya, Mbak Isti. Jadi tidak dengan begitu menurunkan beban dari APBN, sehingga dengan demikian dia menjadi membantu atau menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Publik ya pengen tetap ada makanan bergizi gratis, tapi selektif, kemudian tidak membebani terlalu besar, terlalu berat anggaran negara.
1: Oke. Nah, ini kan berarti butuh apa ya? Butuh aturan yang kemudian harus disederhanakan atau butuh kebijakan tersendiri, karena masing-masing daerah akhirnya kemudian APBN terpangkas, PAD-nya pun terpangkas begitu ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, Prof. Nah, kita tidak ingin targetnya menjadi ambisius, tapi sasaran 80 juta penerima manfaat ini bisa kemudian secara sustain menerima manfaatnya. Apa saran ya, ataupun juga mungkin masukan dari Anda ketika bicara ya, bahwa ini tata kelola negara?
3: Ya, ya. Jadi gini, negara itu kan juga harus pengelolaannya dengan cara efisien, efektif. Nah, negara tidak boleh juga menghambur-hamburkan sumber dayanya di tengah keterbatasan keadaan keuangan negara.
1: Hmm.
3: Nah, maka pakai skala prioritas, ya.
1: Yeah.
3: Nah, jadi ada program yang kita bikin skala prioritas bahwa nanti kalau target besarnya 80 juta, oke, tapi one day katakan lagi itu suatu waktu dalam tempo berapa tahun, ya kan, ke depan. Jadi nggak bisa di push, di gaspol, gitu ya kan, harus tahun ini, misalnya tahun depan.
1: Hmm.
3: Nah, kalau kerjaan dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa, dan kemudian juga ada anggaran di tempat lain yang terpaksa dipangkas, ya kan, itu kan membuat terganggunya juga kelancaran pelayanan publik kita. Jadi harus lebih rasional thinking dalam mengelola MBG, ya, rasionalnya kayak gitu tadi, bikin ya, prioritas. Ya.
1: Emang selama ini kemudian kelihatan belum rational thinking gitu, Prof?
3: Kurang banget, ya kan? Kurang banget,
1: okay,
3: ya kan?
1: Oke, di mana berarti? Kalau bicara, ya, kalau bicara bahwa ini ada kesalahan misalnya ya, dari A sampai Z, atau dari hulu ke hilir gitu, di mana nih yang mesti dibenerin nih, Prof?
3: Iya, iya. Jadi gini, kalau menahan utama kalau dari segi kebijakan, maka kita harus bikin kebijakan itu dengan firm, dengan kuat,
1: yeah,
3: dengan kukuh, ya, dengan dasar apa. Ya, kebijakannya betul-betul apakah ini kebutuhan yang real, yang nyata, yang prioritas. Nah, kalau iya, misalnya baru kita coba buat pilot project, buat piloting, ya, percontohan.
1: Okay. Okay.
3: Nah, bertahap gitulah. Kemudian kalau udah jalan,
1: tapi kan ini program kampanye yang kemudian di apa ya, diimplementasikan begitu, Prof. Kalau misalnya gak harus apa-apa, dibikin pilot project dulu, itu kan berarti akan memakan waktu.
3: Enggak apa-apa. Kalau itu biasa sih sebetulnya. Kalau dia buat target kan 5 tahun tuh. Sebelumnya dia menjabat seorang kepala pemerintahan ini.
1: Ya, ya.
3: Nah, tahun 1 bikin penyusunan perencanaan yang baik. Dan kemudian masuk ke penganggaran. Masuk ke capaian tahapan sesuai dengan keadaan keuangan negara.
1: Ya.
3: Jangan maksain. Kalau uangnya cuma dikit, ya mungkin bikinnya 1 juta, 2 juta dulu. Nah, nanti kan ada pemilu lagi baru dapat 5 juta. Misalnya, nah, nanti di pemilu yang berikutnya bilang, nih udah 5 juta nih.
1: Hmm.
3: Nanti saya perlu 75 juta lagi. Maka Anda pilih saya lagi, kan bisa begitu, ya kan? Jadi caranya harus tetap rasional. Nah, itu dia. Kalau tidak, cuma ambisi doang, ya maka kita akan berantakan. Jadi jangan ambisius lah. Kalau saya lihat ini ada tanda-tanda naga-naganya agak ambisius sekali. Dan juga terima kritik, masukan, saran, publik, orang teriak-teriak gitu udah lama nih dicurigai ada korupsi, nyatanya benar kan? Nah, tapi diabaikan, diperkecil-kecil. Nah, itu juga kekeliruan yang harus diperbaiki di benaknya orang pemerintah.
1: Oke. Dalam pernyataan kemarin, Bu Nani menyatakan bahwa akan menurunkan ya fokus anggaran via efisiensi. Jadi dari 335 kemungkinan akan diturunkan menjadi 268 triliun tapi masih dihitung ulang begitu. Itu dari sisi angka. Kemudian juga ada moratorium penghentian beberapa SPPG yang baru begitu ya. Terus ada frekuensi layanan yang dikurangi, optimalisasi fasilitas. Nah, ini kan seperti apa ya? Sudah terjadi kebakaran kemudian baru pemadaman begitu ya, Prof ya. Nah, apa yang kemudian membuat supaya publik tidak menjadi apa sih istilahnya kesal atau kemudian berspekulasi negatif begitu ya, tapi artinya melihat bahwa ini sebuah program yang tadi punya nilai mulia.
3: Ya, jadi memang langkah yang bijak itu mengoreksi kebijakan, ya, corrective action. Tindakan corrective action itu harus signifikan, harus terukur, harus sesuai dengan dambaan atau suara orang banyak. Jadi jangan maunya pemerintah. Jadi dengar dulu rakyat banyak itu suara yang mana, yang suara-suara suara rakyat ini kan suara Tuhan. Nah, jadi bukan suara penguasa, suara Tuhan. Jadi kita harus ya bukan mendengar berdasarkan kemauan-kemauan semata, tapi harus berdasarkan kehendak dari orang banyak, the will of the people. Mau orang yang banyak ini maunya yang bagaimana? Ya maunya harusnya tidak sebesar ini dulu. Tapi kalau masih tetap main di pengurangan tidak signifikan, tetap main di ratusan T, saya kira mungkin itu belum cocok dengan apa yang menjadi keinginan publik ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan lah oleh kepala BGN yang baru supaya betul-betul terjadi perubahan. Kalau enggak ini kan cuman berulang lagi aja nanti kalau tidak.
1: Kira-kira kalau Prof Jarmansyah diundang sama Bu Nani mau ngasih saran apa tuh Prof?
3: Ya kalau saya sih satu aja yang penting Bu Nani, jangan dikelola sendiri oleh BGN tapi berbagi dengan pemerintahan daerah. Libatkan kaum bupati wali kota yang mengerti bagaimana anak sekolah di daerahnya. Nasi makan nasi uduk kalau di Jakarta, nasi kuning kalau di Kalimantan, nasi pecel kalau di Jawa. Jangan dikasih hamburger itu Bu Nani.
1: Oke, baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Prof, selamat pagi.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jarmansyah Johan yang merupakan guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, mendapatkan respon positif dari masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
1: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga, kenaikan harga ini. Mudah-mudahan bisa memberikan, meringankan beban masyarakat.
2: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih, dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
3: Dalam rangka pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng. Harganya Rp17.501 liternya.
4: Kalau dibanding di pasar?
3: Kalau di pasar Rp23.24 harganya. Selisih? Ya, lebih murah di sini. Iya. Senang.
2: Warga lainnya sehari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program gerakan pangan murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI mengumumkan kenaikan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak kemarin. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Giantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5. Oh
3: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: apaan sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
2: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
3: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia. Fenomena sell Indonesia mencuat di kalangan investor global tercermin dari indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat mencatatkan penurunan tercepat di dunia dan nilai tukar rupiah yang tertekan ke level terendah sepanjang sejarah. Arus modal keluar ini dipicu oleh kekhawatiran global terhadap ketidakpastian politik dan hilangnya kepercayaan investor. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak David, selamat pagi.
5: Halo.
3: Ya, halo Pak David. Dapat mendengar suara kami dengan baik ya, Pak David ya?
5: Iya.
3: Baik.
5: Baik.
3: Baik. Pak David, apakah istilah sell Indonesia yang ramai diperbincangkan saat ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di pasar ini, Pak David?
5: Ya, jadi sell Indonesia ini lebih ke arah persepsi ya. Persepsi karena dianggap Indonesia ini punya reserve yang cukup besar. Nah, ini terjadinya ini karena adalah masalah trust atau kepercayaan. Jadi investor cenderung saat ini melihat Indonesia ini tidak terlalu menarik ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat ada cukup banyak isu-isu yang ada di Indonesia ini yang belum clear. Di antaranya ada terkait dengan transparansi, kemudian juga terkait dengan pelemahan nilai tukar, terus kemudian dengan terkait dengan risk premium Indonesia, yield Indonesia. Nah, ini yang akhirnya membuat investor kemarin sempat ada narasi terkait dengan sell Indonesia gitu.
3: Baik, tapi kalau untuk saat ini benar terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing terhadap aset Indonesia, Pak David?
5: Ya, kalau lihat dari angkanya sih memang net sell-nya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sepanjang tahun ya, di pasar saham itu mungkin sudah keluar sekitar 60 sampai 68 triliun. Kemudian di obligasi juga sudah keluar hampir sekitar di 50-an triliun. Jadi total itu sudah hampir sekitar 120-an triliun keluar dari market Indonesia sejak Januari 2026. Jadi memang terjadi aksi jual yang cukup besar. Dan ini yang terreflect misalnya kita melihat memang IHSG akhirnya turun ya dari level 9.000-an turun-turun hingga sekarang ke level 5.000-an gitu.
3: Pak David, kalau untuk kondisi seperti ini, arus keluar modal ini bersifat sementara kah nantinya atau berpotensi menjadi tren jangka menengah ini, Pak David?
5: Ya, jadi kalau kita melihat ya, kalau dibilang apakah sementara atau tidak, sebenarnya selama nanti Indonesia bisa merespon dengan baik, dalam hal ini adalah kan ada beberapa isu yang memang terpenekan dari IHSG itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan, kalau kita bicara isu, pertama terkait dengan nilai tukar kita. Semakin nilai tukar kita melemah, maka semakin besar arus inflow keluar dari asing. Kemudian kedua adalah terkait dengan yield obligasi. Yield obligasi saya lihat per hari ini sudah naik ya, sehingga ke 7,3, tidak terjadi inflasi lagi. Tapi memang kenaikan yield yang cukup signifikan biasanya cenderung akan membuat orang beralih itu dari capital market lari ke mereka punya obligasi atau bonds ya. Jadi tetap masih akan keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik dari Timur Tengah sendiri. Bagaimana harga komoditas ini juga menekan dari sisi fiskal maupun mata uang di Indonesia. Kemudian kita bagus lihat juga ada rencana mau IPO-nya SpaceX. Nah, IPO SpaceX ini kan jumlahnya besar ya. Ini pasti akan makin menggerus dari arus dana asing kembali ke Amerika untuk ikut di IPO-nya SpaceX. Nah, ini yang memang kalau kita lihat aliran keluar ini masih cukup masif. Tapi kita harus tetap yakin dalam hal ini bucip-bucip kita sudah divalosikan dengan sangat murah. Kemudian kita juga melihat prospek pertumbuhan bucip kita juga masih cukup baik, sehingga dalam hal ini kalau misalnya kita boleh lihat IHSG sudah cukup murah, jadi hanya tinggal menunggu kapan bisa technical rebound saja kalau isu-isu sudah mereda. Per hari ini saya sudah lihat mulai ada technical rebound, meskipun memang rebound ini juga tidak menyurutkan ya untuk dari aksi jual asing di beberapa saham. di BBCA, di BRI itu juga masih terjadi aksi jual. Kan? Tapi memang IHSG ini sudah mulai ada tanda-tanda mengikuti flow dari bursa di luar, dikarenakan hari ini sudah mulai ikut rebound.
3: Baik, berarti sudah mulai rebound per hari ini ya Pak David ya. Tapi kalau terkait langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, bagaimana ini Pak David Anda menilainya?
5: Ya, kalau lihat kemarin sudah mulai dinaikkan yield-nya ya. Jadi BI dan Kemenkyu akhirnya memutuskan untuk melepaskan yield-nya itu ke market ya. Kemarin saya lihat sudah mulai naik. Hari ini terlihat asingnya sudah tidak terlalu agresif lagi untuk keluar. Jadi memang kalau yield-nya memang ditahan, ini memang sangat mendukung sekali dari arus dana keluar asing. Tapi kalau yield-nya akhirnya bisa dilepaskan ke market dan mereka mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan risk premium Indonesia, harusnya ini sudah mulai agak sedikit mereda ya untuk arus keluarnya. Dan hari ini bisa terlihat IHSG-nya bisa rebound, teknikal rebound, dan kita harap rebound-nya ini bisa terus berlanjut di hari-hari depan.
3: Baik, lalu kalau untuk rebound-nya berlanjut di hari-hari ke depan begitu ya, berarti nanti akan tren jangka menengah ini juga akan hilang begitu sirna ya Pak David ya?
5: Iya, tapi memang ada beberapa titik badai di antaranya di kisaran 5.500, kemudian di 5.650 itu juga harus diwaspadai. Kalau itu kita bisa kembali menguat terus ya hingga ke level tersebut, maka bisa dipastikan setidak-tidaknya tren jangka pendek ini sudah mulai reversal. Meskipun memang in the long run kita lihat IHSG sudah koreksi 30% lebih ya. Jadi untuk kembali ke level berikutnya ini masih merupakan butuh tantangan selanjutnya lagi gitu.
3: Baik, tapi kalau untuk kondisi saat ini apakah justru dapat menjadi momentum akumulasi bagi investor domestik Pak David?
5: Mungkin selective buying bisa dilakukan di beberapa saham ya, terutama saham-saham terkait dengan konglomerasi ya. Saya lihat saham terkait dengan konglomerasi ini cukup kuat ya untuk pergerakannya. Kemudian juga bisa di selective buying di beberapa blue chip yang memang secara valuasi sudah cukup murah. Meskipun memang saya lihat aksi jualnya juga masih cukup besar, jadi kenaikan ini harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi agak lebih tertahan nih. Jadi mungkin investor sudah mulai bisa melakukan selective buying karena ini sudah murah sekali. IHSG sudah di bawah 5.500, ini sudah time to buy gitu. Cuman buyingnya jangan dengan seluruh cash kita ya, tapi selective buying di beberapa saham yang menurut kita masih bisa punya fundamental yang cukup baik gitu.
3: Baik. Indikator yang perlu dicermati publik ini untuk melihat apakah sentimen sell Indonesia mulai mereda. Seperti apa ini Pak David?
5: Ya, paling sederhananya mungkin bisa lihat di nilai tukar kita ya. Kalau nilai tukar kita sudah mulai stabil, ini kan sekarang antara di 18.100 hingga 18.200 ya. Kalau bisa ini distabilkan dalam beberapa hari ke depan, ini berarti sudah mulai mereda. Tapi kalau misalnya rupiah kita kembali melemah, investor harus siap-siap juga, nanti IHSG-nya mungkin juga akan ikut untuk melemahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat rupiah kita masih adem ayem, tidak mengalami pelemahan lanjutan, ya ini berarti sudah mulai reda untuk aksi jualnya.
3: Baik. Lalu kalau untuk keoptimisan dari Pak David sendiri terhadap prospek pasar modal Indonesia hingga akhir tahun, seperti apa ini nantinya Pak David?
5: Ya, saya masih cukup optimis ya. IHSG harusnya tidak berakhir di level 5.000-an ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Dan tapi memang ini semua sangat tergantung dengan bagaimana persepsi investor terhadap Indonesia, kemudian bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. Kalau ini semua bisa ditingkatkan dengan kebijakan yang kredibel, kemudian juga dengan kepastian dari regulasinya, saya rasa IHSG mungkin nggak akan ditutup di atas segini untuk akhir tahun ya, mungkin akan lebih tinggi di kisaran 7.000 atau bahkan ada chance juga mungkin bisa di atas itu gitu.
3: Baik. Nah, Pak David, tapi apakah pasar saat ini bereaksi berlebihan atau memang justru sedang merefleksikan resiko yang nyata ini, Pak?
5: Kalau juga overreaction sih bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Akan tapi memang kita harus akui kalau dalam beberapa waktu terakhir rupiah kita melemah dengan cukup signifikan. Kemudian kita harus akui juga memang ada terjadi capital outflow ya, ada aksi jual di baik di pasar modal maupun di pasar obligasi, itu juga harus bisa dilihat juga gitu. Jadi overall ini merupakan dinamika yang ada di pasar ya, tapi saya yakin nanti market tetap akan kembali ke Indonesia karena mempunyai prospek dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan market lain.
3: Baik, Pak David dapat menyampaikan pesannya ini kepada investor dan masyarakat yang khawatir melihat gejolak pasar saat ini.
5: Ya, pasar itu akan selalu bergerak berdasarkan dengan dinamika yang ada ya. Kita nggak bisa prediksi, apalagi sekarang tidak pasti sangat tinggi ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Yang investor mungkin bisa lakukan adalah dengan terus mengupdate informasi-informasi yang kredibel ya. Karena kemarin juga waktu kita turun, informasi yang tidak benarnya juga cukup banyak. Dan kemudian kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya juga. Jadi memang kalau misalnya rupiahnya akhirnya kembali melanjutkan pelemahannya, ya mungkin IHSG juga mungkin akan melemah juga. Tapi kalau rupiahnya sudah mulai stabil seperti sekarang, harusnya IHSG bisa menguat kembali seperti itu.
3: Baik, Pak David, semoga juga ini terus meningkat kembali begitu level IHSG ya, karena tadi juga per hari ini sudah mulai rebound ya, Pak David ya.
5: Iya, betul.
3: Baik,
5: terima kasih. Kita harapkan reboundnya bisa terus berlanjut ya dalam beberapa hari ke depan.
3: Baik, terima kasih Pak David. Semoga memang kondisinya terus stabil ini ya nantinya Pak David ya. Selamat pagi Pak David.
5: Selamat pagi.
3: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto berbicara terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia.
4: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara.

0: 2 kini menjadi pasal 28A di antara pasal 28 dan pasal 29. Lalu bagaimanakah DIM ini kemudian bisa diimplementasikan ataupun juga ada hal-hal lainnya yang bisa kami bahas lebih lanjut? Sudah hadir di ujung telepon Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Bang Edi Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Edi.
2: Selamat pagi, dengan siapa nih?
0: Dengan Risti, Pak Edi, apa kabar?
2: Selamat pagi, baik semua ya. Semoga pendengar RRI juga baik semua di seluruh Indonesia ya.
0: Oke, okay. Ya. Ini terkait dengan DIM yang kemarin kemudian disetujui di Komisi 3 ya. Sebenarnya apa sih? Adakah pembatasan-pembatasan dalam penugasan personil kepolisian dan sebagainya? Ini juga mungkin boleh dijelaskan kepada publik supaya tidak menjadi bias.
2: Ya, memang kemarin ya kalau kita lihat ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari Menteri HAM ya. Kemudian juga kita tidak lanjuti, kemudian kita direspon juga oleh Bapak Kapolri ya. Kemarin bahwa saya kira Polri memberikan ruang, ya, memberikan peluang kepada ASN untuk menjadi ya pejabat di kepolisian ya. Tentu saja saya kira itu nanti akan diberikan ya, tentu harus menunggu dulu aturan yang ada. Maka saat ini memang RU Polri itu kan masih dibahas di DPR ya, dan tentu kita tunggu nanti seperti apa ya, kemudian di bidang apa saja ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah bahwa yang patut ya, yang bisa diberikan jabatan sipil itu kepada siapa sipil ya, adalah termasuk juga tentu yang memiliki keahlian ya, misalnya keahlian dalam SDM, keahlian dalam perencanaan, keahlian dalam humas ya, yang kira-kira memang yang tidak sifatnya tidak operasional ya, tapi tentu untuk urusan misalnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, masalah hukum ya, termasuk misalnya reserse, kemudian lalu lintas dan juga intelijen ya, tetap harus menjadi tetap harus pegang oleh polisi aktif ya.
0: Oke.
2: Okay. Saya kira ini bagian daripada penegakan hukumnya.
0: Iya. Ya. Tapi ada tidak batasan limitatif seperti apa idealnya kemudian dimasukkan ke dalam PP turunan agar kriteria keahlian spesifik atau permintaan kementerian ini tidak menjadi pasal yang karet, Bang Edi?
2: Ya, saya kira memang inilah saat ini yang kita tunggu ya. Kita harapkan memang semua itu ada payung hukumnya, termasuk juga undang-undang Polri yang baru ya, yang saat ini dibahas oleh DPR ya. Kita harapkan itu nanti akan menjadi payung ya, hukum untuk penempatan mereka ya. Termasuk juga mungkin ada peraturan pemerintah yang mengatur ketentuannya, sehingga ini bisa menjadi pedoman ya. Bahkan ya tidak tertutup kemungkinan juga nanti ke depan itu misalnya Polri minta bantuan ya, atau anggota yang ahli dalam public relations misalnya gitu ya, ahli dalam keuangan ya, kemudian ahli dalam bidang perencanaan, nah, termasuk juga SDM ya, saya kira bisa saja ke depan itu terjadi ya. Yang pasti adalah penting saat ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang mengatur tentang penempatan mereka. Dan kemudian bidang apa saja yang dibolehkan, saya kira nanti itu akan diatur di dalam undang-undang.
0: Oke, kalau kita bicara bahwa keterkaitan fungsi kepolisian begitu ya, apakah kebijakan ini kan sebenarnya fungsi kepolisian itu sebagai Kamtibmas, kemudian Gakum, pelindungan masyarakat, berarti ini di luar fungsi yang ada, begitu ya kira-kira Bang Edi ya harapannya.
2: Betul,
0: ya?
2: Itu kan yang Ibu sebutkan itu tadi adalah merupakan semuanya adalah yang operasional ya. Operasional itu menjadi memang tugas kepolisian ya, termasuk di dalam hal menjaga Kamtibmas ya, Kamtibmas ya, menjaga ketertiban masyarakat ya.
0: Okay.
2: Kemudian juga tentu di dalam hal penegakan hukum ya. Saya kira bagaimanapun juga termasuk juga misalnya dalam hal mengatur lalu lintas ya, karena itu tugasnya polisi. Termasuk juga misalnya tugas intelijen ya. Saya kira itu juga bagian dari satu itu ya. Tentu di luar itu yang sifatnya non operasional ya, seperti administrasi, seperti keuangan ya, sangat bisa dipegang oleh CP

0: Oke. Kalau dilihat dari situasi seperti ini kan juga harus ada yang kemudian ditetapkan ya status komando, kemudian hak-hak kedinasan personil tersebut begitu supaya tidak tumpang tindih kewenangan antara instansi induk dengan instansi tempat ditugaskan. Ini sebagaimana diaturnya?
1: Saya kira memang di sinilah pentingnya ada koordinasi ya. Sama saja ketika Polri misalnya anggota Polri itu dibutuhkan oleh suatu kementerian atau suatu lembaga ya. Misalnya di banyak kementerian, saya kira kan Polri banyak hadir ya. Baik menjadi dirjen atau sekjen ya. Banyak anggota Polri atau perwira tinggi Polri yang di sana ya. Begitu juga nanti ke depan ketika misalnya ya Polri membutuhkan, kami butuh seorang ahli SDM misalnya gitu ya. Bisa saja menyampaikan permohonan kepada kementerian yang bersangkutan ya. Atau bisa saja misalnya ketika Polri butuh ahli keuangan ya, minta kepada kementerian ya, yang ahli betul-betul menangani keuangan ya. Bisa saja itu terjadi semua. Dan tentu yang paling penting adalah dalam hal ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang akan menjadi pedoman ya. Dalam yang menjadi pegangan pimpinan Polri di dalam hal bisa menjalankan aturan-aturan tadi sehingga tidak ada salah dalam penerapan lapangan.
0: Oke, kalau dari sisi mekanisme pengawasannya seperti apa yang kira-kira dibangun oleh internal Polri? Kan ada Divpropam atau Itwasum begitu. Nah, ketika memastikan anggota yang ditugaskan di luar institusi tetap menjaga netralitas, kemudian tidak membawa pengaruh eksternal ke dalam penyidikan hukum di Polri, ini juga kan menjadi hal yang penting dan sorotan masyarakat,
1: ya,
0: Bang Edi.
1: Betul. Ya. Kalau kita lihat saat ini kan memang pengawasan Polri ada juga dari sipil ya. Saya kira Kompolnas itu kan sipil ya. Bagian daripada pengawas kepolisian, mereka juga sebagian besar adalah masyarakat sipil ya. Walau misalnya ada, kita lihat ada jenderal, tetapi juga mereka adalah sudah menjadi masyarakat sipil karena sudah pensiun dari anggota Polri ya. Dan itu saya kira bagian daripada ada keterlibatan sipil ya di dalam hal pengawasan terhadap Polri. Kemudian nanti bisa saja misalnya ketika dibutuhkan apakah perlu ya. Tapi saya kira memang untuk urusan pengawasan ya, apalagi misalnya pengawas internal, saya kira memang kalau menurut pandangan saya sebaiknya tetap dipegang oleh Polri ya. Karena ini adalah menyangkut masalah kode etik Polri, kemudian komisi penerapan disiplin ya terhadap Polri. Saya kira memang idealnya tetap berada di tangan Polri aktif sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di dalam hal pelaksanaan pengawasan.
0: Baik, dan apa saja sih yang kemudian juga masyarakat harus pahami supaya misalnya ini terbuka untuk siapa saja begitu yang bisa kemudian peduli terhadap kegiatan-kegiatan di kepolisian, bisa bergabung, apakah ada asas resipokal kesetaraan antara sipil dan aparat nantinya atau seperti apa, Pak Edi?
1: Ya, saya kira memang pasti akan apa ya? Pasti akan dilakukan secara seimbang ya, baik itu terhadap pejabat kepolisian ya, termasuk juga pejabat misalnya nanti ke depan itu ada pejabat sipil ya, tentu itu akan dilakukan secara seimbang ya oleh pimpinan Polri ya. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat juga bahkan di Polri sendiri saat ini, saya kira kemarin itu kan ada juga dari kawan-kawan rekan-rekan yang dari KPK ya. Itu sekarang kan diberdayakan juga di kepolisian ya. Mereka malah ahli dalam bidang pemberantasan korupsi. Kemudian saat ini dijadikan sebagai memberikan penyuluhan-penyuluhan di berbagai wilayah ya. Di dalam hal pemberantasan korupsi. Saya kira ini merupakan bagian juga bahwasannya Polri memang kalau kita lihat ya. Sangat terbuka, kemudian juga Polri ya. Menyambut baik ketika ada masyarakat menyampaikan. Saya kira inilah bagian keterbukaan daripada transparan daripada Polri untuk pengetahuannya.
0: Tapi LMKP sendiri ngukur nggak sih dampak-dampak psikologis, persepsi masyarakat terhadap profesional Polri jika misalnya posisi-posisi manajerial sipil ini semakin banyak diisi oleh perwira aktif?
1: Tentu kan memang, saya kira ini kan bagian dari masyarakat ya. Tentu nanti kan semua pada akhirnya kan kita akan melihat bagaimana sebetulnya dari dalam aturannya yang di dalam aturan undang-undang Polri nanti ya, semua kan pada akhirnya kan akan kembali ke sana, karena itu menjadi pedoman ya, menjadi aturan yang harus dilakukan ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa nanti kalau memang ada di dalam aturan-aturan Polri ya. Tetapi lagi-lagi adalah sebenarnya ini merupakan masukan masyarakat yang Kapolri sendiri juga sudah merespon ya, menyambut baik ya. Dan saya kira kita ini sangat positif ya, apa yang dimasukkan masyarakat kemudian juga Kapolri merespon dengan baik ya. Saya kira kita harus dukung ya. Kalau untuk tujuan baik, untuk Polri yang semakin baik, kenapa tidak ya gitu.
0: Tapi ada juga nih kemudian yang menjadi, mungkin saya bisa bilang tidak kekhawatiran, tapi pemikiran masyarakat soal potensi regulasi ini apakah berpotensi menyeret misalnya personel aktif masuk ke dalam pusaran loyalitas politik personal kepada misalnya partai ataupun juga pimpinan tertentu, pimpinan lembaga dan sebagainya.
1: Saya kira tidak demikian kan, sebetulnya kan kalau kita lihat ini adalah merupakan ini kan rekan-rekan ASN ya, yang ditempatkan di berbagai kementerian, kemudian mereka memiliki, bahkan kalau misalnya bisa saja suatu ketika ada ahli keuangan kemudian yang dikirim dari kementerian keuangan atau kementerian apa namanya kemudian ditempatkan di Polri, saya kira bisa saja terjadi ya, atau mungkin ahli perencanaan ya, dari Bappenas misalnya dikirim kepada Polri untuk sebagai pejabat utama yang melakukan perencanaan terhadap Polri, bisa saja ya.
0: Karena itu tapi ada celah kepada regulasinya juga kan kemungkinan ya. Ini
1: makanya kan yang penting adalah saat ini ada regulasi mengatur, ada aturannya juga jelas ya. Saya kira itu yang kita tunggu saat ini.
0: Oke, ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan hal ini, dengan regulasi ya, ini nantinya yang turun menjadi PP?
1: Ya, kami melihat bahwasanya ini bagian daripada masukan masyarakat, tentunya kita respon dengan baik ya. Kita yakin sebetulnya apa yang menjadi masukan masyarakat karena ingin Polri itu semakin baik ya. Dan kita harapkan ya apapun juga nanti putusannya di DPR, kemudian juga aturan yang dibuat nanti seperti apa, ya saya kira kita tunggu saja. Kemudian yang pasti adalah saya kira Polri sangat terbuka, termasuk juga misalnya ada pihak lain atau CILZ yang masuk menjadi manajerial di kepolisian. Saya kira tidak ada masalah untuk itu.
0: Baik, kalau begitu. Bang Edi, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Edi Hasibuan yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karena memang seringkali penguatan dolar Amerika Serikat ini menguntungkan sektor ekspor. Nanti kami akan tanyakan mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rumaya, secara teori penguatan dolar Amerika Serikat ini kan seringkali menguntungkan sektor ekspor. Mengapa harga sawit ini justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi?
2: Oke. Pertama kali ini kita coba apa telaah dulu ya. Sebenarnya kan yang harganya itu tidak ikut naik ya atau ada turun juga ya, ini turun itu adalah TBS ya, tandan buah segar. Jadi di level petani ya. Itu yang harganya turun ya. Padahal ini penerimaannya seharusnya meningkat, penerimaan dari penjualan CPO-nya ya. Nah, ini emang ini masalah rantai produksi ya, rantai produksi. Jadi itu kan sebenarnya pertama kali itu kan barang itu kan dijual ke pasar internasional. Ada eksportir di sana. Eksportir kemudian ada yang pabrik kelapa sawitnya, ada petani, ya kan? Nah, ini logikanya seharusnya kalau penerimaan di ujungnya meningkat, harusnya kan ke belakang juga ikut meningkat, seperti itu kan. Yeah. Nah, tapi kita lihat itu justru di sektor terbawah itu turun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu sebenarnya ada kita saya nggak tahu ya, ini ada beberapa hal yang mungkin jadi indikator kan. Dari pemerintah ada dugaan ada kartel. Tapi memang kalau kita lihat struktur pasar itu di bawah itu oligopsoni. Artinya banyak petani itu berhadapan dengan penjual yang sedikit, yaitu PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi daya tawarnya memang tidak di petani ya. Mereka tidak punya kekuatan untuk membuat harga, tapi dari sisi pabriknya. Nah, jadi tapi di ujungnya itu oligopoli, artinya hanya sedikit produsennya ini. Jadi ini sepertinya ya ada penahanan margin gitu, di level di tengah ini, di tengah. Nah, kenapa kok marginnya itu ditahan? Nah, itu perlu diinvestigasi. Tapi salah satu indikasinya ialah karena adanya perubahan-perubahan kebijakan. Ya kan, nanti kan ada satu pintu ya kan, dana-dana antara sumber daya dan lain-lain. Ini yang namanya ketidakpastian, yang namanya pasti itu perlu ada bumper gitu kan. Nah, sepertinya ini para produsen ini menahan margin ini dalam rangka karena ada ketidakpastian ini, seperti itu.
0: Baik.
2: Sepertinya itu analisa seperti itu.
0: Ya. Nah, Pak Rumaya, apakah fenomena ini memang menunjukkan kalau faktor pembentuk harga sawit lebih kompleks daripada sekedar pergerakan nilai tukar?
2: Betul, betul. Membentuk harga sawit di level global yaitu supply demand global ya kan. Tapi kan ya, sawit itu adalah satu proses produksi mulai dari kebun sawitnya, jadi tandan buah segar sampai menjadi CPO, itu ada proses di sana. Dan prosesnya itu gemuk di tengah, artinya itu yang punya daya tawar yang besar itu di pabrikan. Dia itu punya kebelakangnya ya, dia kebelakangnya itu petani nggak punya power gitu karena terlalu banyak petani, sedangkan yang kalau bisa bahasanya pengepulnya itu, pembelinya itu beberapa saja. Nah, ini memang ada temuan bahwa dari 1.900 perusahaan sawit aktif, 270-300 perusahaan belum menaikkan harga TBS gitu ya. Nah, makanya lagi ada. Jadi ada transmisi yang tidak diteruskan ya. Nah, ini tentunya tadi ya, karena daya tawar yang lemah di level petani tidak bisa, seperti kayak di beras juga seperti itu ya, harga beras naik belum tentu petani sejahtera. Yang dapat untung adalah pedagangnya ya. Yeah. Dalam konteks ini mungkin eksportirnya yang untung, bukan petaninya gitu, seperti itu.
0: Baik, nanti kalau untuk pengaruh pasokan minyak nabati lain seperti minyak kedelai lalu juga minyak bunga matahari terhadap harga sawit ini seperti apa, Pak Rumaya?
2: Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih kalau dalam konteks di level global itu sebenarnya sawit itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan minyak-minyak yang lain gitu ya. Jadi kalau harusnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi harganya, harga sawit sendiri tidak banyak berubah ya. Peningkatan pendapatan ini datangnya dari pelemahan kurs gitu. Karena kursinya melemah, jadi eksporter ini dapat banyak keuntungan ya, selisih harga tadi karena ada apa depresiasi kurs gitu. Nah, apa saya rasa sih ini ya perlu ada investigasi lebih jauh, perlu ada suatu mekanisme bagaimana agar margin itu bisa digeser gitu, bisa apa namanya, bisa dinikmati oleh sepanjang mata rantai, nggak cuma menjualnya, nggak cuma produsennya, tapi juga ada petani seperti itu. Ini hasil laporan saya sebenarnya tadi ada suatu mekanisme wait and see gitu, karena ada transisi kan, ini mau ada PT DSI ini semuanya mau dijadikan satu pintu gitu kan. Jadi eksporter ini apa namanya, para apa itu produsen ini sepertinya wait and see, dan mereka menyiapkan ya namanya saat-saat sulit, nanti saya nggak tahu kalau DSI nanti ngambil margin lagi gitu kan ya. Jadi ini posisi tawarnya petani memang lemah gitu loh. Jadi ini mungkin salah satunya kenapa mereka kemudian menahan margin ini, tidak diberikan ke hilir, ke para petani ini gitu.
0: Berarti memang mekanismenya ini wait and see berarti telah dilakukan begitu ya Pak Rumaya?
2: Iya kan, harusnya kan karena itu tidak ada apa namanya, petani ini kan banyak yang tidak terikat kontrak kemitraan dengan perusahaan gitu ya. Jadi ini yang bahaya. Jadi mereka itu nggak punya kontrak resmi. Jadi karena nggak punya kontrak itu setelah mau-maunya pabrik kelapa sawit PKS itu untuk kapan dia mau beli, kapan mau dia mau jual. Nah mungkin yang harus kita push ke depannya agar ada kontrak gitu loh, kontrak antara pabrik kelapa sawit dan petani gitu kan. Karena kalau nggak ada kontrak ini, satu ya petani itu nggak punya kontrak, dua nggak punya informasi harga ya kan. Yang ketiga, pilihan pembelinya sedikit, karena dia mau jual ke siapa, hanya beberapa aktor pemain aja. Dan yang kelima, mungkin mereka nggak punya kapasitas menyimpan buah, ini kalau nggak segera dijual akan busuk gitu kan. Nah ini jadi harus ada suatu upaya untuk agar tadi kontrak itu, kontrak penjualan antara petani dan pabrik kelapa sawit itu bisa nyantol dengan klausul mengenai harga sawit atau global gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pergeseran harga, otomatis dia juga akan menikmati kenaikan harga. Nah ini tidak ada. Karena itu ini tadi marginnya dimakan di tengah. Bahkan mereka, karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi harga, mereka sengaja memberi dengan harga lebih murah. Jadi memang petani ini yang paling lemah daya tawarnya dalam transaksi ini gitu.
0: Tapi apakah harus dilakukan diversifikasi pasar ekspor ini Pak Rumaya dalam menghadapi gejolak harga sawit internasional?
2: Sebenarnya kembali lagi ya, jadi masalahnya bukan di sana ya, bukan di pasar ekspornya. Yang masalahnya adalah di level tata itu, petani harganya gitu. Bagaimana rantai produksi sawit itu gitu. Karena dilihat sebenarnya harga CPO ini bertahan di sekitar ya 4.400 ya ringgit ya ini per ton ya kayak gitu. Nah, jadi harganya relatif stabil. Jadi keuntungan kita tuh terjadi karena rupiahnya menguat, jadi pendapatan dari pendapatan kita dalam bentuk dolar itu jadi lebih banyak dalam bentuk rupiah gitu. Tapi harganya itu sebenarnya tidak berubah, harga CPO-nya sendiri ya. Jadi yang peningkatan pendapatan itu dari, nah seharusnya itu mungkin ada kan diskusi di kalangan ekonom, misalnya namanya windfall profit gitu ya. Artinya ketika seorang eksportir mendapatkan keuntungan tidak wajar karena harga kan satu hal yang di luar kontrol kan, tiba-tiba ada perang misalnya atau apa, sehingga ada peningkatan harga yang tidak wajar dari normal itu, secara ekonomi ada namanya windfall tax gitu ya. Jadi ya kalau kan itu kan kayak semacam kejatuhan durian gitu kan. Satu hal yang keuntungan yang di luar kontrol, bukan karena perusahaannya canggih atau apa, tapi emang karena kondisi. Nah itu ada namanya windfall tax itu, harusnya itu diberikan gitu, dipotong margin yang terlalu besar tadi, jadi menambah kas negara seperti itu.
0: Baik.
2: Nah itu ya supaya lebih adil ya distribusi marginnya. Tapi memang harus sekarang tuh yang PR-nya bagaimana agar tadi peningkatan pendapatan eksportir itu juga dirasakan, nggak cuma dirasakan eksportir atau produsen, tapi juga wadah petani, itu PR-nya pemerintah.
0: Oke. Nah, Pak Rumaya, kalau untuk pelaku usaha sawit sendiri, faktor apa yang paling perlu dicermati untuk membaca arah harga ke depannya?
2: Ya, kalau harga itu kan permintaan dan penawaran ya pasti ya. Jadi kalau seperti apa namanya sekarang ini kemarin kan itu permintaan itu juga ada faktor-faktor yang lain kan, kondisi ekonomi di kita kan termasuk salah satu negara dan negara Malaysia kan adalah produsen terbesar kelapa sawit kan. Sebenarnya itu kita punya kontrol, Indonesia sebagai negara punya kontrol terhadap harga kelapa sawit gitu. Kalau kita misalnya memutuskan untuk mengurangi produksi, itu bisa turun tuh harga sawitnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kekuatannya di kita, di Malaysia dan Indonesia. Cuma memang secara di lapangan nggak semua produsennya memang orang Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari Malaysia yang punya kebun kelapa sawit di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya dalam konteks kita ini kayak kartelnya itu bisa jadi kartelnya Indonesia Malaysia, itu bisa mengendalikan harga global sebenarnya, karena kita mengendalikan supply sebenarnya. Nah, di Eropa, di Barat itu ada upaya untuk menghalangi ini, karena tadi kelapa sawit ini yang paling efisien harganya di minyak nabati yang lain, dengan regulasi-regulasi lingkungan soal deforestasi, sustainability, itu menghambat ya, memberikan hambatan non tarif ya dengan regulasi-regulasi ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar itu, seperti itu. Tapi kembali lagi makanya kemarin kan ada yang bilang kenapa kok Pak Prabowo ke Perancis, itu salah satunya itu juga mereka lagi negosiasi agar aturan tertentu itu dikasih waktu lebih panjang untuk Indonesia bisa memenuhi apa kriteria mengenai anti deforestasi begitu.
0: Baik, Pak Rumaya. Jadi memang ini sifatnya menunggu begitu, wait and see, seperti yang disebutkan oleh Pak Rumaya tadi ya.
2: Jadi menurut saya ini ini terjadi karena ketidakpastian pemerintah sepertinya ya. Jadi apa namanya dari produsen itu sengaja menahan margin yang mereka dapat ke petani karena mereka merasa ada ketidakpastian dari pendapatan mereka ke masa depan dengan regulasi yang baru. Nah, ini berarti pemerintah perlu ini mengatur tadi agar tadi ketika suatu industri itu mengalami peningkatan pendapatan atau penerimaan, itu marginnya bisa dinikmati secara inklusif, merata di semua rantai produksi. Jangan sumpah cuma dinikmati oleh yang memiliki kekuatan paling besar, modal paling besar ya, seperti itu ya, di level produsen dan eksportir.
0: Baik, Pak Rumaya, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat ya, Pak Rumaya. Semoga memang ini stabil ya, saja begitu harga sawitnya. Terima kasih Pak Rumaya. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya PhD.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jenderal, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Temu
0: menemukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana dalam mengantisipasi perubahan iklim akibat fenomena El Nino Godzilla, BPBD Bandung tengah memetakan dan memverifikasi 31 titik daerah rawan kekeringan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan selengkapnya oleh Atep Burhanuddin.
1: Penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 31 titik wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim pada tahun ini. Berbagai langkah antisipasi pun mulai disiapkan, terutama terkait penyediaan dan penghematan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap sejumlah lokasi yang selama ini memiliki riwayat kerawanan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data sementara, wilayah rawan kekeringan tersebar di beberapa kelurahan. Kelurahan Ciroyom tercatat memiliki 8 titik rawan, Kelurahan Maleber sebanyak 14 titik, Kelurahan Cempaka 3 titik, serta Kelurahan Garuda 1 titik. Secara keseluruhan, BPBD mencatat sekitar 31 titik yang membutuhkan perhatian khusus menjelang puncak musim kemarau. Ia menjelaskan, apabila seluruh kebutuhan air bersih harus dipenuhi melalui distribusi truk tangki, maka biaya operasional yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 31 juta per hari.
2: Kalau dihitung berdasarkan jumlah mah ada kebutuhan airnya itu sekitar 75.480 liter per hari. Sangat banyak ya. Dan itu kalau disuplai oleh truk per harinya sekitar 31 juta, jadi sangat besar.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang, khususnya untuk wilayah Bandung Utara yang mulai mengalami penurunan debit air. Farhan mengatakan hingga saat ini sejumlah pelanggan Perumda Air Minum PDAM kawasan Bandung Utara telah merasakan kekurangannya pasokan air akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta TNI guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
3: Pengadaan air bersih, terutama di daerah Bandung Utara. Sampai saat ini, beberapa pelanggan PDAM di Bandung Utara itu airnya sudah mengecil. Untuk itu sebabnya maka kami akan melakukan kerjasama dengan koordinasi dari pemerintah provinsi.
1: Ia menambahkan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat. Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan bantuan air bersih untuk 19 kecamatan yang rawan kekeringan di wilayahnya. Laporan selengkapnya oleh Faisal Raihan.
1: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
2: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapkan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
1: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
3: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada, karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
1: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Peristiwa.
5: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
4: Mendengar beberapa hari terakhir ini memang cuaca terasa cukup dinamis ya, kadang cerah tapi tiba-tiba air laut pasang lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di kawasan pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya fenomena super new moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut. Dampaknya, banjirop diprediksi akan melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 hingga 18 Juni 2026. Fenomena ini berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, kemudian pelabuhan, hingga permukiman di sekitar pesisir. Lalu seperti apa sebenarnya fenomena super new moon ini dan seberapa besar potensi dampaknya bagi masyarakat di pesisir Jawa Timur? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sutarno, salam sehat.
7: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Safira juga sehat.
4: Oke, alhamdulillah Pak Sutarno. Pak, banjir diprediksi akan melanda pesisir Jawa Timur pada 12 hingga 18 Juni. Apa yang menjadi pemicunya, Pak Sutarno?
7: Oh, saat ini dipicu oleh adanya gravitasi bulan dan matahari, kemudian pas fase awal bulan, sehingga memicu terjadinya banjir rob di pesisir Jawa Timur. Wilayah yang terdampak di Jawa Timur itu sendiri, yaitu di Pelabuhan Surabaya, yang diprediksikan tanggal 12 sampai 18, kemudian di pesisir timur Surabaya, termasuk Sidoarjo dan Pasuruan, diprediksi tanggal 13 sampai tanggal 17, kemudian di Banyuwangi, tanggal 13 sampai 18, kemudian di Kalianget dan Sumenep sendiri, tanggal 15 dan 16, kemudian di pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik terjadi tanggal 16 seperti itu.
4: Baik, kalau bisa digambarkan bagaimana Pak kondisi pasang surut air laut di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini mungkin?
7: Iya, sangat yang terdampak sekali itu ya seperti di pelabuhan itu akan mengganggu bongkar muat, mengganggu perekonomian sehingga mengganggu bongkar muat sehingga kapal terlambat jadwalnya sehingga mengganggu perekonomian. Kemudian di pesisir untuk nelayan sendiri, nelayan tambak akan merugi dengan adanya air pasang sehingga tambak meluap, ikan terbawa oleh arus. Kemudian petani garam juga merugi akibat adanya air pasang, harusnya kita panen karena adanya air pasang sehingga mencair lagi seperti itu.
4: Saat ini kondisinya masih pasang surut betul ya di wilayah Jawa Timur ya? Untuk beberapa hari.
7: Mulainya nanti tanggal 12.
4: Nanti, tanggal 12.
7: Iya,
4: okay.
7: Ini belum mulai.
4: Pemicunya tadi ada juga super new moon betul ya, Pak?
7: Iya.
4: Tapi mungkin jadi masyarakat ada yang
7: jadi itu di awal pas bulan baru dan super moon itu. Jadi
4: Okay, masyarakat mungkin ada beberapa yang belum paham ya terkait dengan super new moon, mungkin bisa disampaikan juga, Pak. Ini sebenarnya apa? Fenomena apa dan apa yang terjadi?
7: Jadi itu kan kayak bulan kemarin, Mbak. Jadi gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bulan, rotasi bumi, gaya gravitasi dari bulan dan matahari menarik air laut sehingga menciptakan tonjolan di dua sisi bumi yang saling berlawanan. Sementara rotasi bumi menyebabkan berbagai wilayah melewati tonjolan pasang surut ini secara bergantian.
4: Jadi ini juga bisa memicu kenaikan permukaan air laut ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Sutarno.
7: Ya, jadi air pasang sendiri banyak diakibatkan bukan hanya dari gravitasi bulan dan matahari, akibat pemanasan global sehingga suhu bumi naik sehingga mencairnya es di kutub sehingga membuat air laut menaik.
4: Ya.
7: Permukaan laut menaik, kemudian adanya evaporasi air bumi, air tanah sehingga menyebabkan air tanah apa? Bumi turun, maaf. Jadi permukaan tanah turun sehingga menyebabkan itu.
4: Oke. Kalau di periode 12 hingga 18 Juni prediksinya di ketinggian berapa Pak untuk kenaikan air lautnya?
7: Ketinggiannya di itu sampai 30 sampai 40 cm.
4: 30 sampai 40 cm. Ini sehingga menyebabkan banjir rob ya di sekitar wilayah pesisir Jawa Timur ya, Pak Sutarno.
7: Ya, betul.
4: Oke, apa? Jadi, ya, silakan Pak Sutarno.
7: Jadi dampaknya di wilayah pesisir itu termasuk adanya menimbulkan penyakit akibat tercemar
4: ya
7: air kotor. Jadi penyakit gatal-gatal, kemudian diare dan batuk.
4: Baik. Kemudian langkah antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mulai dari sekarang?
7: Ya, antisipasinya harus dari masyarakat harus menyiapkan, kemudian membuat tanggul sehingga tidak sampai masuk ke lingkungan. Kemudian terganggunya pencemaran air sehingga di wilayah pesisir terkurang air bersih itu.
4: Untuk bagaimana menyiagakan air bersih sehingga nanti masyarakat bisa beraktivitas menggunakan air tersebut ya di tengah kelangkaan dan juga banjir rob yang terjadi ya Pak Sutarno.
7: Betul sekali.
4: Oke, adakah sistem peringatan dini mungkin Pak yang bisa diakses masyarakat secara langsung?
7: Ya baik, ada Mbak di web kami. Jadi kami biasanya kurang dari 2 hari kita mengeluarkan peringatan dini, baik peringatan dini banjir rob maupun peringatan dini gelombang tinggi khusus di wilayah pesisir. Jadi kami ada media, kemudian kita ada kerjasama dengan RRI Surabaya, kemudian kita juga ada namanya grup WA di wilayah Jawa Timur, BBB, kemudian masyarakat nelayan ada di jadi satu di situ, sehingga masyarakat mudah sekali untuk mendapatkan informasi cuaca itu. Informasi.
4: Ya, terkait dengan ketinggian muka air lautnya juga ya termasuk ya.
7: Iya, betul sekali.
4: Oke, kalau dari BMKG sendiri bagaimana proses untuk pemantauan fenomena ini Pak? Yang dilakukan seperti apa?
7: Jadi kita punya alat namanya automatic weather station. Jadi kita bisa memantau dari kantor. Jadi ada, kita memasang di Jawa Timur sendiri ada alat automatic weather station yang ada di pelabuhan sampai di Malang, kemudian Probolinggo, kemudian di Paciran. Jadi kita selalu mantau weather levelnya, ketinggian seberapa dan surutnya. Jadi akan kita sampaikan ke masyarakat.
4: Baik, kalau untuk masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, tanda-tanda awal apa ya yang perlu diwaspadi Pak Sutarno?
7: Untuk tanda-tanda ya itu, biasanya kalau sudah bulan Komariah, biasanya ya kita awal-awal bulan masyarakat sendiri sudah tahu. Jadi ilmu titan dia mereka menggunakannya tuh, nelayan juga mereka.
4: Sebenarnya mereka juga sudah memahami ya, karena memang tinggal di wilayah pesisir sudah terbiasa dengan fenomena ini ya Pak Sutarno.
7: Iya, betul sekali. Betul sekali.
4: Oke. Ini kan potensi terjadinya di pertengahan Juni. Apakah ini akan berlangsung terus-menerus atau mungkin ada waktu-waktu tertentu Pak yang paling tinggi resikonya?
7: Nanti akan terjadi lagi di akhir bulan. Jadi biasanya di satu bulan
4: seperti apa?
7: ada 3 kali ya, kayak kemarin tanggal 30 sampai tanggal 5, kemudian sekarang tanggal 12 sampai tanggal 18. Nanti di akhir bulan nanti ada lagi, nanti akan kami sampaikan peringatan dini untuk masyarakat seperti itu.
4: Baik, kalau untuk ketinggiannya masih terbilang normal atau bagaimana Pak? Apa yang perlu menjadi antisipasi?
7: Untuk ketinggiannya normal sekali, belum ada.
4: Belum ada yang signifikan ya untuk berdampak ke masyarakat. Baik, kalau begitu apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Jawa Timur ya, agar bersiap menghadapi banjir rob ini?
7: Ya, kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam beraktivitas di wilayah pesisir dan selalu mengikuti info dari BMKG Tanjungpura Surabaya.
4: Oke, jadi masyarakat juga harus aktif memantau informasi sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ya Pak Sutarno.
7: Ya, betul sekali.
4: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sutarno atas waktunya di Radio Pro 3 nih.
7: Terima kasih kembali.
4: Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya. Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
8: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
9: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
10: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap.

0: masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kita akan coba perbincangkan ya terkait dengan harga telur ayam di peternak yang kabarnya turun drastis. Bagaimana situasi saat ini di lapangan, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN, Alvino Antonio.
4: Wawancara Pro3.
1: Pak Alvino,
5: Kira.
1: Kabar baik hari ini, Pak Alvino.
5: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Oke, Pak, kalau kita mulai dari kondisi terkini ya, seperti apa sih situasi harga telur di tingkat peternak sekarang?
5: Ya, jadi harga telur di kandang itu di bawah harga acuan pemerintah, Bu. Kalau di wilayah Jawa Timur terutama, itu range harga telur itu di antara 21 ribuan.
1: Di tingkat peternak ya?
5: Ya, kalau untuk di wilayah mungkin Jawa Barat masih di 22.500. Nah, kalau di luar pulau, wilayah timur masih tinggi harga telur.
1: Sudah berapa lama, Pak, untuk harga kisaran tersebut?
5: Sudah sekitar 2 bulan, Bu.
1: Oke. Sudah 2 bulan harganya di kisaran 21.000. Kemudian bagaimana dengan harga jualnya, Pak? Apakah ada perbandingan yang cukup signifikan?
5: Kalau harga jual masih otomatis turun ya, Bu, di konsumen. Sekarang itu kan harga di konsumen itu kalau di wilayah pulau di sekitar Jawa Barat itu kan sekitar 25 sampai 26 ribu ya per kilogram.
1: Iya. Oke. Tapi kira-kira apa sih, Pak, yang membuat harga di peternak ini bisa dikatakan turun ya?
5: Ya, yang pasti kalau harga turun kan pasti mungkin supply demand kan, Bu, pasti kan. Harga turun pasti ya supply-nya berlebih, itu aja.
1: Jadi faktornya karena supply yang berlebih sehingga harganya jadi turun. Kalau misalnya supply-nya minim, itu juga justru malah jadi meningkat, Pak. Apakah seperti itu?
5: Ya, sebenarnya gini, Bu, dulu itu kan kalau misalnya program MBG itu jalan sesuai dengan harapan langsung beli ke produsen, itu mungkin harga bisa stabil, Bu. Tapi kan hari ini yang supply ke SPPG itu kan kebanyakan itu, Bu, trader, Bu. Jadi otomatis lah mereka neken ke peternak harga murah, terus jual tinggi ke SPPG kan begitu, Bu.
1: Tapi sudah ada pelibatan belum, Pak, antara program pemerintah MBG ini ke peternak lokal?
5: Ketemu sudah berkali-kali ketemu, tapi untuk realisasi belum. Kemarin baru ada kesepakatan aja MOU bahwa SPPG mau serap di harga acuan sesuai dengan harga acuan pemerintah, tapi realisasinya belum, Bu.
1: Masih menunggu ya, artinya nanti menunggu progres selanjutnya, dan harapannya memang dilibatkan ya agar harganya juga bisa bersaing ya, Pak, untuk program MBG ini.
5: Gitu, seperti itu.
1: Baik. Ada kekhawatiran tidak, Pak, kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa kira-kira?
5: Pasti ada kekhawatiran, Bu, karena kan harga pakan kan sekarang naik, Bu. Dengan kondisi dolar seperti hari ini kan bahan baku pakan ternak itu kan mungkin 80% import kan, Bu. Gitu. Jadi dengan kondisi hari ini, ya kalau misalnya agak seperti ini, banyak peternak-peternak terutama yang UMKM yang HPP-nya tinggi itu ya jadi tinggi kan, Bu.
1: Kalau melihat kondisi sekarang, langkah apa yang paling dibutuhkan oleh peternak sehingga harganya bisa bersaing lagi?
5: Ya, tadi pemerintah melalui PKH atau Bappanas sudah membantu dengan jagung, dengan SPHP jagung. Dengan SP jagung yang cadangan jagung pemerintah itu dengan harga 5.000 sampai 5.500. Itu alhamdulillah bisa menurunkan biaya produksi yang gitu. Jagung dari sekitar 6.500 disubsidi ke 5.000 sampai 5.500. Pemerintah lagi

0: coba upayakan untuk tadi serapan SPPG dibikin ya harga di harga acuan, karena kan sekarang ini kan ya tadi supplier itu menekan ke peternak gitu kan semurah-murahnya. Nah, tapi kan dia jual ke SPP dengan harganya kan lumayan bagus. Gitu. Jadi pemerintah lagi upayakan itu supaya SPPG itu bisa langsung bekerja sama langsung dengan peternak atau produsen seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Mata rantai lah intinya.
1: Intinya juga penyerapan ya, agar bagaimana produksi-produksi ini bisa tersalurkan sehingga peternak punya cuannya juga ya, Pak.
0: Iya, ya, mungkin kemarin tambahannya dari pihak dari kawan-kawan kami, koperasi maupun asosiasi yang meminta pemerintah gimana untuk misalnya seperti dulu lagi ada bantuan sosial berupa daging ayam dan telur ayam kan seperti itu.
1: Nah, dalam situasi seperti ini, langkah apa sih Pak yang biasanya dilakukan oleh peternak untuk terus bertahan ya?
0: Yang pasti peternak kami coba berupaya untuk mengurangi indukan ya. Mungkin indukan, terutama indukan yang di atas 90 minggu umurnya mungkin kita afkir secepatnya. Gitu kan, karena kan mengurangi harga, mengurangi suplai telur otomatis dan mengurangi juga biaya produksi yang tinggi kan seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, terus ya, kami juga berupaya sekarang juga jual ke konsumen langsung seperti rumah tangga kan, gitu, mencoba juga.
1: Ah, sejauh ini daya belinya seperti apa Pak Alvino di tingkat masyarakat di luar dari penyerapan MBG tadi ya?
0: Ya mungkin kalau kami yang di luar di mungkin selain di Blitar, Kendal bisa ya, tapi kalau di sana itu kan sentranya kan banyak ya, otomatis dia harus keluar karena kan memang demand mereka kan banyak di luar wilayah itu kan, karena kebanyakan di luar wilayah Jawa Timur, Jabodetabek kan seperti itu.
1: Okay.
0: Paling banyak.
1: Nah, kalau terkait dengan harga pakan tadi sempat disinggung juga ada kenaikan ya.
0: Ya.
1: Sudah berapa lama berlangsungnya dan saat ini harganya di berapa Pak?
0: Ya pakan itu naik itu sejak adanya itu perang Iran Amerika ya udah mulai naik ya, terus dengannya dolar ini tinggi otomatis kan gitu. Karena dengan perang Iran Amerika ini kan Israel ini di samping dolar kan juga minyak dunia naik kan pasti mempengaruhi gitu kan. Terus terutama kemasan-kemasan yang mengandung plastik itu kan juga naiknya tinggi semua.
1: Iya, ada berbagai gitu. Komponen yang mempengaruhi ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke. Lalu bagaimana kehadiran dari pemerintah daerah ya, bukan pusat tapi daerah untuk membantu stabilisasi harga. Kemarin kita juga sempat lihat di Blitar ada aksi bagi-bagi telur ya di kawasan Blitar untuk bagaimana mereka meminta pemerintah agar lebih memperhatikan peternak. Silakan.
0: Iya. Ya, jadi memang teman-teman kami kemarin yang terutama yang di wilayah Blitar itu memang sempat bagi-bagi ya itu setelah itu yaitu yang mereka ditemui oleh pemerintah tahap awal ya tadi Ibu dibantu dengan jagung yang subsidi harga 5.000 sampai 5.500 dan paling nggak sudah bisa mengurangi biaya produksi kan begitu. Nah terus pemerintah ya sepakat untuk SPPG supaya langsung ambil dari peternak itu sih baru itu aja Bu.
1: Artinya sudah ada respon juga ya dari pemerintah daerah yang oke. Okay. Dan sudah dijembatani bagaimana untuk kedepannya ya untuk peternak ini.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Perlu tidak adanya intervensi harga lagi ataupun regulasi baru Pak Alvino sehingga di tingkat peternak ini lebih stabil harganya?
0: Sebenarnya kan regulasinya sudah bagus Bu terkait pembagian produksi itu 98% dan 2% itu sudah bagus. Ya cuman mungkin nanti ya itu tinggal di ini aja dijalankan aja Bu aturan itu.
1: Oke, okay, jadi apa yang perlu dibenahi sehingga harganya tidak anjlok seperti saat ini dan juga berulang ya?
0: Ya sebenarnya kembali lagi ya tadi 98% dengan 2% itu pemerintah harus bisa mendata ya. Gitu supaya jadi aturan permentan itu bisa jalan Bu. Jadi produksi itu nggak ngawur gitu
1: ya.
0: Yang besar
1: implementasi besar. Dari kebijakan yang sudah ada ya.
0: Ya khusus Bu
1: dan juga dengan adanya program makan bergizi gratis peternak untuk dilibatkan ya Pak Alvin
0: ya dulu kan memang kan seperti itu kan Bu karena makan bergizi gratis kan melibatkan langsung antara tadi ya, produsen gitu kan.
1: Oke. Baik. Baik, kalau begitu kita harapkan semoga peternak kita semakin sejahtera dan juga harganya bersaing ya di ya, masyarakat.
0: Terima kasih
1: Pak Alvino atas perbincangan yang ini di Radio Protigas. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN Alvino Antonio.
2: Wawancara Protiga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh kepulauan Indonesia. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini Rabu 10 Juni 2026 dari Sempang Natuna. Saya Zarniati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Kisi, kisah inspirasi. Kisah teladan, kesabaran, dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Bilal sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan. Dia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal untuk menjadi muazin pertama di Islam. Bilal sangat bangga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal tidak bisa lagi mendengar azan yang biasa dia dengar. Dia memutuskan untuk pergi ke Syam dan menjadi muazin di sana. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta Bilal untuk kembali ke Madinah dan menjadi muazin lagi. Bilal setuju, tetapi hanya untuk satu kali. Ketika dia mengazankan, seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, Bilal adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran dan ketabahannya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Bilal bin Rabah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Bilal juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling penting.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Pro 2, Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi sekaligus raja besar yang diberi Allah kekuasaan yang luar biasa. Ia memahami bahasa hewan, mengendalikan angin, dan memimpin manusia serta jin. Suatu hari, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukan yang sangat besar. Ketika mereka melewati sebuah lembah, seekor semut berkata kepada koloni semut lainnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya tanpa mereka sadari." Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut tersebut. Alih-alih merasa bangga atau marah, beliau tersenyum dan tertawa kecil, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, ilhamkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi." Quran Surat 6 ayat 19. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Sulaiman tersebut, rendah hati meskipun mempunyai kekuasaan besar, dan jadilah pemimpin yang sejati melindungi yang lemah, serta syukur adalah kunci keberkahan, dan kebijaksanaan lebih penting dari kekuatan.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nggak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti dek.
1: Iya deh kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Oke teman Pro 2, masih di Swada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini. Hari ini hari Rabu 10 Juni teman Pro 2 2026 ya. Semoga hari ini menyenangkan dan tetap semangat tentunya ya teman Pro 2. Oke teman-teman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada satu informasi. Di pagi ini teman Pro 2 ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN ya, ini Luhut Binsar Panjaitan memaparkan sejumlah hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam pertemuan tersebut Luhut didampingi oleh 3 anggota DEN, yakni Khatib Basri, Septian Haryo Seto, dan Firman Hidayat teman Pro 2. Dan Ketua DEN Luhut menuturkan teman-teman pihaknya menyampaikan laporan terkait isi ekonomi dan sejumlah program strategis pemerintah, dan seperti salah satunya diungkap Luhut yakni terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan ia juga mengatakan bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan survei terhadap program prioritas Presiden Prabowo, dan Luhut juga menyebut survei yang dilakukan para profesional itu digelar terhadap 800 titik pelaksanaan MBG. Sementara itu teman Pro 2, survei yang dilakukan DEN ya menunjukkan terbentuknya ekosistem supply chain ya dalam pelaksanaan MBG. Dan anggota DEN juga Septian Haryo Seto menyebut dalam pemenuhan kebutuhan MBG, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG melibatkan UMKM. Dari 800 titik dengan sampel yang diambil secara acak menunjukkan program MBG memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM. Dan sehingga menurut Seto, program MBG tidak hanya memberikan pemenuhan gizi anak namun juga kehidupan ekosistem baru untuk UMKM. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi buat teman-teman semua ya di pagi hari ini yang baru bergabung teman Pro 2. Dan kembali ada satu informasi teman-teman di pagi ini. Ini mulai 10 Juni Pertamax naik jadi Rp16.250 per liter teman Pro 2. PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM ya, non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu hari ini 10 Juni 2026, dan kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian teman Pro 2. Berdasarkan pernyataan terbaru, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green ya itu naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter teman Pro 2. Nah, meski demikian teman-teman, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan dan Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Kemudian Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun ini mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berkelanjutan. Dan keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator teman Pro 2. Dan selain Pertamax dan Pertamax Green ya, harga BBM non subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Kemudian Pertamax Turbo tetap dibanderol Rp20.750 per liter. Kemudian harga Dexlite masih berada di level Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex tetap dijual Rp24.800 per liter. Dan Pertamina menyatakan teman Pro 2, pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di seluruh jaringan SPBU, dan masyarakat juga dapat memantau informasi harga BBM melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini ya teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan

playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

menciptakan kemerdekaan.